0: Ya baik pendengar, kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Indonesia, Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
1: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
1: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
6: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
7: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
6: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
7: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
8: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
5: PPIH Debarkasi Jakarta, Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
11: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
10: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
12: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
13: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khusus nakatima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakatima, jadi 5 dari Kampara.
12: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke

0: mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%. Dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
2: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
3: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
4: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
0: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, gol!
7: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
8: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
7: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
8: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
7: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

backsound ini sudah terdengar, tandanya kita akan bahas tentang kemeriahan Piala Dunia 2026, pendengar ya. Pertandingan menarik di grup K yang ditunggu-tunggu nih, performa dari Portugal yang akhirnya mereka bisa bounce back gitu ya, bisa untuk menghasilkan gol yang banyak. Kalau di pertandingan sebelumnya tuh hanya 1-1 gitu ya. Kalau sekarang 5-0 ya, dan mereka berhasil mengalahkan Uzbekistan. Ya walaupun untuk Anda yang mungkin malam menonton pertandingannya jam 12 rela gitu ya untuk menahan ngantuk demi menyaksikan Portugal, karena kan ya ada sang bintang Cristiano Ronaldo gitu yang memang ditunggu-tunggu setelah penampilannya yang dinilai kurang apik di pertandingan sebelumnya, tapi dia akhirnya berhasil menjawab kritik dari para netizen, para pengamat sepak bola yang sempat kecewa di pertandingan sebelumnya.

Ya, pendengar, kita akan bahas aksi hebat dari salah satu legenda sepak bola dunia yang seolah membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan di ajang Piala Dunia 2026. Bintang Portugal yang kini berusia 41 tahun ini sukses menjawab keraguan banyak pihak dengan penampilan gemilang saat menghadapi Uzbekistan. Sebelumnya Ronaldo sempat mendapat kritik setelah Portugal hanya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo. Dan bahkan muncul suara-suara yang meminta pelatih Roberto Martinez ini untuk mulai menyimpan sang mega bintang di bangku cadangan saja. Namun Ronaldo memberikan jawaban terbaik di atas lapangan. Baru 6 menit pertandingan berjalan, ia berhasil mencetak gol pembuka dan membawa Portugal unggul lebih dulu. Saya sempat merinding gitu ya pada saat selebrasinya Ronaldo ya, dengan ciri khasnya itu yang shoo, itu suara menggemuruh dari para pendukungnya Ronaldo ya. Seisi stadion tuh rasanya memang menantikan momen tersebut. Dan gol tersebut bukan sekedar membuka keunggulan dari Portugal saja, karena Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Tentu catatan rekor yang tidak mudah. Apakah nanti akan ada penerusnya Ronaldo? Tapi yang jelas sekarang memang hanya Ronaldo saja. Prestasi ini semakin istimewa pendengar, karena Ronaldo kini menjadi pemain tertua kedua yang pernah mencetak gol di ajang Piala Dunia. Hanya legenda Kamerun, Roger Milla, yang masih berada di atasnya dalam daftar tersebut. Dan tak berhenti di situ, Ronaldo juga mencetak 2 gol pada pertandingan ini ya. Babak pertama sih dua-duanya, jadi di menit ke-6 dan juga 39. Dan catatan tersebut membuatnya menjadi pemain tertua yang pernah membuktikan bahwa mampu mencetak lebih 1 gol dalam 1 laga Piala Dunia ya. Dan menariknya pada menit ke-14 Portugal mendapatkan tendangan bebas di kotak penalti Uzbekistan. Ini nih, ini ya yang banyak yang memuji kecerdikan dari Ronaldo. Ya pasti ini juga sih hasil diskusi tim gitu ya. Jadi pada saat mendapatkan tendangan bebas, semua mata tertuju pada Ronaldo. Dan kalau Anda juga melihat review pertandingannya ya, itu semua pendukung Portugal memegang ponselnya sambil mengarahkan pandangan ke Ronaldo ya, untuk mengabadikan momen kalau sang mega bintang akan melakukan tendangan bebas. Namun ternyata itu semua prank. Jadi banyak yang mengira Ronaldo akan mengambil kesempatan itu untuk menambah koleksi golnya. Ternyata malah Nuno Mendes yang maju sebagai eksekutor. Tentu tidak diduga-duga gitu ya. Dengan tendangan kaki kiri yang melengkung indah melewati pagar hidup lawan, bola bersarang ke gawang dan Portugal unggul 2-0. Portugal akhirnya bisa tampil dominan dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 5-0, di mana hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa Ronaldo masih menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026. Tentu kisah Ronaldo ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah mampu membuat seseorang tetap bersinar meski usianya terus bertambah. Dan bagi para penggemar sepak bola, tentunya kita akan kembali disuguhkan momen bersejarah dari salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Di sisi lain, Uzbekistan sebetulnya sempat gitu ya untuk mendapatkan 1 gol, namun dianulir oleh wasit. Setelah dicek melalui VAR, ternyata ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain sehingga gol tersebut dianggap tidak sah. Maka kemenangan 5-0 bagi Portugal ini menambah koleksi poin untuk mereka ya, jadi kemenangan manis yang mudah-mudahan bisa membawa modal berharga untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Oke, Marisa masih akan tetap mengajak Anda untuk menyimak informasi lainnya terkait dengan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Setiap Piala Dunia punya rekornya masing-masing ya. Dari setiap pemain tentu punya kemampuan dan skill yang bisa dibanggakan ya. Kemudian mereka juga mungkin mendapat sorotan karena hal-hal tertentu. Kalau tadi Cristiano Ronaldo berhasil mengukir namanya sebagai pemain sepak bola yang berhasil mencetak gol di 6 penyelenggaraan Piala Dunia yang berbeda. Kemudian juga saat ini namanya ada di daftar kedua untuk pemain sepak bola tertua gitu ya, yang berhasil mencetak gol di Piala Dunia. Ada lagi nih dari tim lainnya yang memang sudah melakoni pertandingan namun sayang tidak memberikan hasil gitu ya. Jadi skor kacamata selama 2 kali 45 menit antara Inggris versus Ghana, pendengar ya. Oke banget gitu ya. Ghana dalam arti adalah mampu menahan gempuran-gempuran dari Inggris gitu. Dan mungkin ada juga yang bilang kalau Ghana ini semuanya pemain belakang karena strikernya ya lebih banyak di, apa namanya, mundur ke belakang gitu ya, karena memang Inggris juga kan banyak menggempur, tapi kipernya juga jago banget gitu ya, sampai akhirnya skor 0-0 tetap bertahan dan Inggris tidak bisa meraih kemenangan. Tapi di sisi lain ya, ada salah satu pemain Inggris yang berhasil mencatatkan rekor di pertandingan tersebut, yaitu Jude Bellingham, pendengar, yang resmi menjadi pemain termuda dalam sejarah tim nasional Inggris yang mencapai 50 penampilan internasional. Hebat sekali ya, mengingat usianya ini baru 22 tahun 359 hari. Catatan ini membuat Bellingham berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh salah satu legenda sepak bola Inggris, Wayne Rooney. Jika Rooney mencapai 50 pertandingan internasionalnya pada usia 23 tahun 139 hari, maka Bellingham melakukannya lebih cepat. Tak hanya Rooney, sejumlah nama besar lainnya kini juga berada di belakang Bellingham dalam daftar tersebut, seperti misalnya Michael Owen ya, yang mencapai 50 caps pada usia 23 tahun 179 hari, ada Raheem Sterling di usia 24 tahun 180 hari, dan juga Bukayo Saka pada usia 24 tahun 285 hari. Nah, pendengar, pencapaian ini semakin mengesankan karena Bellingham masih memiliki perjalanan karir yang sangat panjang di level internasional, asalkan bisa konsisten tentu saja ya. Dengan usia yang masih sangat muda, ia sudah menjadi salah satu pemain inti dalam skuad Inggris yang saat ini ditangani oleh Thomas Tuchel ya. Bahkan pada laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia, Bellingham juga menunjukkan kontribusi penting dalam mencetak satu gol dalam kemenangan meyakinkan Inggris 4-2. Ini disebut-sebut sebagai pertandingan Piala Dunia 2026 yang bagus gitu ya, antara Inggris versus Kroasia. Karena memang beberapa pertandingan sebelumnya dari negara-negara lain gitu ya, agak membosankan, tapi kalau Inggris versus Kroasia ini salah satu pertandingan yang terbaik katanya ya. Nah, penampilan konsisten, mental kuat, serta kematangan bermain yang jauh melampaui usianya membuat banyak pengamat menilai bahwa Jude Bellingham adalah wajah masa depan sepak bola Inggris. Setuju atau enggak ya? Nah, kalau memang performanya bisa terus terjaga, bukan tidak mungkin Bellingham ini akan memecahkan lebih banyak rekor dalam beberapa tahun mendatang. Dan tentu perjalanan Jude Bellingham menjadi bukti bahwa talenta besar yang dipadukan dengan kerja keras, disiplin, ini bisa menghasilkan pencapaian yang hebat bahkan di usianya yang masih sangat muda. Jadi kita tunggu saja kira-kira rekor apa lagi ya yang akan diciptakan oleh gelandang muda andalan Inggris ini di Piala Dunia 2026. Mampukah Inggris nantinya di pertandingan ketiga mengumpulkan poin dan memastikan diri untuk bisa melaju ke babak knockout? Ya, tentu kita tunggu saja lanjutan Piala Dunia 2026. Dan tentu selalu dengarkan RRI ya, Radio Republik Indonesia, karena berbagai pertandingan akan kami hadirkan dalam Dengar Bareng. Begitupun untuk berbagai konten-konten ataupun informasi terupdate seputar Piala Dunia akan hadir, karena RRI adalah official media partner untuk Piala Dunia 2026 dalam program Pesta Bola Dunia 2026. Jadi jangan lewatkan berbagai pertandingan seru dan juga informasi menarik lainnya.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood Sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pagi ini masih akan berlanjut pendengar. Pukul 8:15 nanti kita masuk untuk dialog Asta Cita yang tentu akan menghadirkan narasumber ya. Untuk edisi kali ini Rabu 24 Juni 2026 nanti dari Kadis Koperasi UMKM Kabupaten Bogor, Bapak Iman W. Budiana ya. Jadi kita akan bahas tentang pelaku UMKM naik kelas. Jadi beberapa menit ke depan kita akan jelang untuk bincang Asta Cita Pro 1 RRI Bogor. Namun masih ada beberapa lagu yang akan kami perdengarkan ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Masih bersama di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tentunya Marissa masih memandu Anda di berbagai rangkaian acara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Astacita Dialog, tidak sendiri karena ternyata nanti ada rekan Yofri Haryadi juga yang akan memandu. Ya, ya oke. Okay. Atau mengarahkan juga ya.
1: Mengarahkan. Karena kita udah biasa duet.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin acara
0: karena tiba-tiba kita pakai headset nih, saya pikir kita akan duet sepanjang Astacita Dialog ini. Oke. Okay. Okay, dan baik. Untuk pagi hari ini kita kedatangan tamu-tamu ya. Yaitu yang pertama ada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Kabupaten Bogor, itu Bapak Iman Wahyu Budiana STMM. Selamat pagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Pak perjalanan ke Tangerang 34 Pak?
1: Alhamdulillah, karena saya agak...
2: Pak Kadis tepat waktu.
0: Oh tepat waktu.
2: Saya yang tidak.
1: Karena saya takut kesiangan, saya biasa kalau dalam suatu acara, insya Allah saya selalu tepat waktu. Apalagi ini dengan Pak Yopri, saya tepat waktu Pak ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Hampura Pak.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Okay,
0: ya. Kemudian juga ada Bapak R. Muhammad Rizal Mutakin dari PT Boga Karya Siliwangi, selaku penanggung jawab acara Gebiar Siliwangi.
3: Yeah.
0: Ya, oke. Selamat datang, assalamualaikum Bapak.
3: Ya, selamat datang.
0: Oke. Nama panggilan Pak Rizal atau ada nama beken lainnya Pak?
3: Pak Rizal aja.
0: Pak Rizal aja.
3: Iya.
0: Oke. Kita bahas tentang UMKM
2: nah,
0: naik
2: kelas. Nah, ini UMKM naik kelas nih. Banyak masyarakat yang menilai begini Pak. Apa namanya UMKM itu adalah tidak memiliki prospek bisnis karena biasanya hanya untuk surviving gitu loh Pak, bertahan hidup dari hari ke hari. Nah, sementara di Kabupaten Bogor ini dengan jumlah penduduk yang banyak, pelaku UMKM yang banyak, tentunya kan pasti punya cara-cara untuk mendongkrak UMKM ini, tidak hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan jangka pendek saja, namun jangka panjangnya. Nah, bisa diceritakan nih Pak Kadis nih, program-programnya dalam mendongkrak apa mengangkat derajat UMKM ini supaya naik kelas.
1: Baik, pemirsa yang saya hormati dan selamat pagi buat pemirsa di seluruh Indonesia yang mendengar pada hari ini ada di Pro 2 FM.
0: Pro 1 Pak.
1: Pro 1 ya. Maaf, Pro 1 FM dari Bogor. Bahwa perlu diketahui bahwa UMKM Kabupaten Bogor ini kurang lebih ada berdasarkan dalam satu data ada 444.212 UMKM. Jadi begitu besar. Nah, kami bagaimana mengelola, artinya mengelola terhadap ini, walaupun ini adalah dalam satu data, yang pertama kami lagi menginventarisir, apakah betul sebanyak 444.212 ini, gitu kan ya, yang dalam satu data, sehingga kita verifikasi seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan verifikasi, diantaranya kita, kan ada UMKM ini dalam, mereka agak kesulitan kaitan dengan pembiayaan. Alasan klise adalah kaitan dengan pembiayaan.
2: Modal-modal itu ya.
1: Modal, kemudian kaitan dengan pemasaran. Itu kan yang paling mereka yang selalu disampaikan dan keluh kesah kepada kami ya selaku pembina UMKM. Nah, ketika berbicara seperti itu sebetulnya pemerintah ini sudah menyiapkan kaitan dengan pembiayaan. Itu tidak lebih daripada KUR yang sudah dipersiapkan. Okay. Yang penting kepada yang mereka ini siap enggak keberlangsungan terhadap produksinya. Sebagaimana tadi katakan kan banyak nih sekarang ini hanya untuk menopang saja, tidak berjiwa kepada bisnis. Nah, inilah yang kita arahkan di dalam diklat yang selalu kita lakukan, bahwa mereka itu dari pertama awal ketika kita berbicara bisnis di sini, mereka harus punya pembukuannya. Jangan dicampur adukan antara bisnis yang dia lakukan dengan kebutuhan rumah tangganya. Inilah yang harus kita lakukan. Mereka kadangkala mereka tidak menghitung juga kaitan dengan tenaga yang dikeluarkan.
2: Oh,
1: itu salah satunya gitu. Jadi mereka selalu diglobalkan aja bahwa ini produksi ini seolah-olah untung. Padahal dia sendiri kan tidak pernah dihitung yang namanya bahwa dia tenaga yang sudah dikeluarkan, waktu yang sudah dikeluarkan. Nah, inilah yang kita lagi sama mereka diberikan informasi. Kemudian dana yang kalau misalkan ada dari pembiayaan dari bank, mereka harus bisa memisahkan bahwa ini uang untuk yang pembiayaan ini tidak boleh dipakai untuk apa-apa, tetapi untuk produksi. Gitu loh, untuk produksi. Nah, satu itu. Kemudian kaitan dengan pemasaran yang harus kita lakukan. Ketika berbicara pemasaran, ya, di sini pemerintah mendukung terhadap itu, di antaranya ya di Kabupaten Bogor nih yang sudah yang berlaku saat ini. Kita melakukan CFD, Car Free Day itu. Car Free Day itu sangat luar biasa.
2: Jadi etalase UMKM.
1: Dikatakan etalase UMKM di sana. Selain daripada apa mengistirahatkan alam, artinya alam ini harus diistirahatkan, kemudian dari mengurangi korusi. CO2 gitu kan ya, apa CO ya, kadar oksigennya dikurangi. Nah, ini artinya kita UMKM-nya pun kita supaya berkembang di situ. Gitu. Perlu diketahui nih dari RRI bahwa CFD Kabupaten Bogor dari mulai PKL kemudian UMKM yang dibina kita itu satu hari dalam waktu 5 jam itu kita perputaran di sana uang yang dihasilkan oleh mereka itu tidak kurang dari 120 juta sampai 150 juta dalam waktu 4 jam. Nah, inilah yang kita bangun, gitu kan ya. Kemudian kita ada beberapa lagi kaitan dengan pemasaran. Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bogor, para pengusaha atau maaf, izin. Jadi para pejabat yang ada di kantor, ya pejabat-pejabat kepala OPD ataupun yang lainnya, agar di dalam di ruang tamunya itu tidak menyiapkan lagi makanan dari pabrikan. Oh. Kita coba dengan surat edaran Pak Bupati, kita kepada para OPD, agar kepala OPD itu bisa membeli dari produk-produk UKM yang ada di Kabupaten Bogor.
2: Oke, jadi
1: itu salah satu ya, salah satu dalam rangka bagaimana meningkatkan mereka bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan yang lainnya nanti, dan ini salah satu ditemenin ya. Oleh kita juga hari ini, yaitu dari Bolu Siliwangi ya, dari Bolu Siliwangi ini yang dia pun adalah berkembang dari mulai UMKM sekarang sampai dia menjadi besar. Nah inilah kita bawa, mudah-mudahan ini teman-teman para UMKM yang lain bisa mengikuti. Bahkan beliau menyiapkan untuk gebyar UMKM dan Bolu Siliwangi.
0: Baik. Sip. Pak Kadi, saya juga pengen tanya nih, kan selama ini kita dengar bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional.
1: Betul.
0: Nah jadi apakah ini jadi satu... apa ya, satu hal yang mungkin akhirnya bentuk tanggung jawab yang beralih dari negara ke pundak masyarakat secara mandiri gitu, karena kan kebanyakan UMKM muncul karena kesempatan kerja yang terbatas gitu ya, ingin bertahan hidup tadi survival mode. Nah apakah jadi dengan kata tulang punggung ekonomi nasional akhirnya ada di pundak masyarakat?
2: Nah ini kita tanyakan kepada mereka yang bisa keluar dari lubang lubang kesulitan itu.
0: Mangga Pak Rizal,
2: sukses story-nya seperti apa sih Pak? Saya yakin usaha Anda besar itu dimulai dari yang kecil.
3: Siap.
2: Dari apa namanya banyak lika-likunya, kemudian juga perjuangannya juga pasti berat. Sukses story-nya seperti apa nih? Bisa dibagikan kepada pendengar kami yang mendengarkan siaran kita nih, baik di terestrial maupun di digital, di era digital.
3: Siap.
2: Silakan Mas Renaldi ya.
3: Iya. Ya. Baik. Tentunya kalau misalkan kita ingin sukses, pertama harus kerja keras ya. Punya jiwa yang tangguh, pantang menyerah, kan pada intinya gitu ya. Kami PT Boga Karya Siliwangi atau Bolu Kukus Siliwangi berdiri sejak tahun 2019. Ya, berdiri 2019, awal kita jalan, begitu satu tahun baru mulai naik, hantam COVID. Tiga tahun kan? Nah, tiga tahun terus ya bukan hal yang mudah ya, karena jangankan untuk jualan pada saat itu, untuk berkembang apa segala macam pun sulit ya. Jangankan berkembang, jualan aja sulit kan.
2: Yang punya modal aja susah, apalagi yang enggak.
3: Ya, karena dibatasi kan. Padahal dibatasi dan segala macam. Pada saat itu kami pilihannya hanya dua. Berhenti pada saat itu, ya kan.
2: Atau tapi, banting setir.
3: Tapi akan mulainya lagi akan sulit.
2: Oh.
3: Ya kan, kalau pada saat itu tutup, berhenti, akan mulainya lagi, berarti mulai dari nol lagi. Ya kan, startnya. Atau kita jalan terus dengan kemungkinan kecil, tapi masih ada harapan. Kan seperti itu. Makanya tadi jiwanya harus tangguh juga kan gitu ya. Akhirnya kita memilih jalan yang kedua. Kita tetap jalan sekecil apapun kesempatan atau peluang, dan insya Allah kita akan mendapatkan hasil. Kan seperti itu. Pada akhirnya alhamdulillah bisa berkembang saat ini. Yang kedua, tidak terlepas dari kita juga bimbingan dari dinas terkait, terutama UMKM ya, UMKM apa segala macam, dari fasilitas perizinan, fasilitas nanti untuk terkait hal yang lainnya gitu kan, ditopang untuk itu
2: sih. Perizinan yang... untuk makanan dan minuman kan agak ketat ya.
3: Betul.
2: Itu gimana mensiasatinya? Atau pastikan
3: ya,
2: kompetitor juga banyak.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Pada
2: yang
3: intinya,
2: sudah lebih besar atau lebih dulu dengan produk yang sama.
3: Betul. Pada
2: siasatnya
3: intinya
2: gimana?
3: Pada intinya kan perizinan itu hal yang wajib.
2: Betul.
3: Ya, ya. Ketika produk kita akan dikonsumsi oleh masyarakat, ya kan? Tentunya kan harus juga punya jaminan,
2: ya.
3: Label bahwa ini layak untuk dikonsumsi. Misalkan maupun baik itu PIRT, halal dan sebagainya, ataupun BPOM dan sebagainya. Seperti itu yang harus ditempuh. Belum hal-hal yang lain juga. Kan sekarang ada kita juga harus ada OSS ya,
2: okay.
3: RBA dan sebagainya. Ya itu kita juga harus penuhi ya, karena itu menjadi ketentuan yang ya setiap pengusaha ya harus gitu.
2: Saya Pak Renali benar-benar memulai dari nol itu.
3: Pak Rizal, Pak Rizal.
2: Oh, Pak Rizal. Maaf. Pak Rizal benar-benar memulai dari nol itu.
3: Dari nol. Dari nol gitu.
0: Ya, kalau soal inovasi dan ekspansi gimana perjalanannya beberapa tahun ini?
3: Ya alhamdulillah kita kan terus juga tidak hanya begitu satu cukup di beberapa kita pengembangan terus, R&D terus kaitan produk-produk kita ke depan, gitu kan. Kita kan nggak mungkin juga melakukan produk itu-itu aja gitu kan. Kita varian itu kita lebih dari 30 varian ya. Dan fruity apa segala macam mungkin nanti kita juga ada sampelnya tuh. Bisa dicoba.
2: Termasuk besar
3: nanti.
2: Juga ya.
3: Kalau ya, iya, alhamdulillah. Iya. Kita kurang lebih sampai saat ini lebih dari 70 outlet kita
2: di Kabupaten
3: di seluruh Nusantara.
2: Di seluruh Nusantara.
3: Iya. Wow. Ya, alhamdulillah.
0: Terjauh daerah 3T menjangkau.
3: Kita itu Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Surabaya paling jauh mungkin terus kita juga ada di Sumatera, Palembang, okay. Ya.
2: Lampung. Tapi Kabupaten Bogor bagus nih marketnya ya.
3: Alhamdulillah Kabupaten Bogor bagus. Karena kan brand Siliwangi itu tidak terlepas dari ikon Jawa Barat ya, Pak.
2: Oh iya. Itu dijual di Sumatera juga brandnya Siliwangi juga.
3: Siliwangi.
2: Oh.
3: Siliwangi juga.
2: Iya iya iya. Iya. Nah, ini Pak Kadi soal perizinan nih, Pak. Si Bapak ini mah kan sadar akan pentingnya mengurus perizinan, terus keamanan dan halal pangan. Ya, beberapa kan yang usaha serupa terutama makanan minuman asal breng aja begitu, Pak. Nah, gimana nih mengatur dan mengontrolnya gitu mereka-mereka yang jualan makanan-makanan itu.
1: Gini, gimana? Yang pertama kita kan tadi ya menginventarisasi itu. Sekalian menginventarisasi apakah dia masih berproses, berproduksi atau tidak. Itu ya, di sana. Kita nyebarin, pertama minta bantuan ke kecamatan, juga kita lakukan bantuan minta ke kecamatan. Kemudian kita juga secara ini personal dari dinas juga melakukan seperti itu. Nah, di sana kita menyisir juga. Menyisir terhadap perizinan-perizinan yang harus dia miliki. Kita kan selalu bantu tuh. Kita setiap kali ada gerai apa ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pasti di situ ada yang pertama mereka itu harus memiliki NIB.
2: NIB ya, nomor induk.
1: Itu kan nomor induk berusaha. Kita selalu bantu, kita di sana pasti ada meja atau stand yang khusus untuk para UMKM dimanapun kita melaksanakan kegiatan pasti kita buat di situ gerai untuk menampung atau yang ingin membuat NIB. Oh, ya, itu ya, ya salah satu yang pertama. Kemudian kita sekarang ya, salah satunya untuk mendorong mereka ingin segera membuat NIB tadi itu, kalau katakanlah kita melaksanakan Car Free Day atau kegiatan-kegiatan lain, kalau mereka tidak memiliki izin-izin yang harus dilakukan, tidak boleh ikut atau berserta dengan kita. Kameran, kemudian apapun bentuknya harus ada izin-izin yang harus dilengkapi.
2: Dan konsumen juga bisa menanyakan, bisa. Misalkan minuman atau makan ini ada NIB-nya, boleh ya?
1: Boleh ya, menanyakan kepada yang bersangkutan apakah ini udah. Tapi kalau ada di pameran-pameran yang dilaksanakan oleh kita, ya gerai-gerai yang sudah dilaksanakan bersama dengan kita, sudah pasti bahwa itu adalah sudah memiliki izinnya. Kadaluarsanya juga sudah dihitung oleh mereka. Sebenarnya itu sudah lengkap dari mulai PIRT-nya, kemudian NIB, kemudian halalnya. Nah, balik lagi nih sekarang. Sekalian nih, mudah-mudahan pemirsa juga bisa mendengar ya. Berdasarkan undang-undang ya saat ini bahwa seluruh makanan dan minuman atau bentuknya apapun pengusaha UMKM ini harus mudah memiliki sertifikasi halal.
2: Harus
1: karena ya. Oktober 2026 apabila sampai 2026 Oktober 2026 itu tidak memiliki sertifikasi halal, maka tidak boleh beredar. Itu ya, jadi dalam aturannya saya lupa nomor berapa ya di sana. Mudah-mudahan sih ini menjadi pemicu, artinya menyemangati, memotivasi mereka untuk segera. Bahkan malam tadi juga kami ada sekitar 40 untuk membimbing para UMKM yang untuk ikut segera sertifikasi halalnya. Itu lagi pelatihan karena ada beberapa yang harus dilakukan terhadap pada mereka. Dan ini pemerintah daerah hari ini juga mudah-mudahan di ABT ya, untuk Kementerian UMKM informasinya bahwa ada 1000 untuk UMKM gratis untuk sertifikasi halalnya. Segera lagi ya. Makanya kita juga lagi menginventarisir mana-mana saja yang sudah belum memiliki sertifikasi halal ini untuk segera mendaftarkan kepada kita dan insya Allah kita bantu untuk mereka.
2: Potensinya besar sekali ya di Kabupaten
1: Sangat
2: Bogor.
1: Sangat besar sekali. Makanya insya Allah mudah-mudahan di Kementerian UMKM bisa untuk orang Kabupaten Bogor gitu ya.
2: Tapi Pak, soal pajak-pajak kan beberapa pelaku UMKM takut ya, katanya pajak UMKM akan dipungut. Nah, itu benar nggak sih Pak kayak gitu?
1: Ini itu mereka tuh ya. Saya selalu menyadarkan kepada mereka. Mereka itu terkadang kami terus terang aja nih. Dan minta menghimbau kepada masyarakat juga. Mari kita sama-sama ya kepada masyarakat, jangan takut terhadap ketika minta informasi kaitan dengan omset, penghasilan seperti itu, jangan sampai takut mereka itu karena pajak. Ya, kita berpikir pajak itu adalah, anggaplah bahwa pajak itu adalah sebagai sedekah kita. Dikeluarkan uang kita untuk pajak, untuk siapa? Niatin bahwa itu adalah sedekah yang dititipkan kepada negara untuk pembangunan juga negara juga. Gitu ya. Jadi saya selalu mengimbau kepada mereka. Dan hari ini juga kita lagi dengan BPS, ya, kebutuhan secara nasional, lagi sensus ekonomi. Ini dipadupadankan, kita selalu bersinergi dengan BPS. Jadi mereka pun segera untuk dilakukan, karena kami ingin menghitung sebetulnya ini kontribusi terhadap PDRB kita dari UMKM ini. Mohon untuk dapat kita akan kumpulkan, sehingga kita mudah-mudahan bisa menghitung terhadap PDRB Kabupaten Bogor dari UMKM, sektor UMKM berapa sebetulnya. Itu yang kita inginkan.
2: Karena memang dari sektor pariwisata cukup besar loh.
1: Cukup besar.
2: Ya. Gitu. Memadukan pariwisata dengan UMKM kan, wah, ledakannya luar biasa.
1: Bagus.
2: Nih,
1: Pak. Nah, inilah edaran yang satu yang tadi untuk para pejabatnya juga. Selain daripada itu, kita juga sekarang ini bahkan edaran bahwa kita ingin menitipkan atau di tempat-tempat objek wisata, hotel dan restoran, kita akan menitipkan produk-produk UMKM. Tidak salah, Mas, sekarang ini. UMKM kita kaitan dengan kemasan sangat menarik.
2: Betul.
1: Tidak kurang dari pabrikan yang sudah ada. Hampir menyerupai. Bahkan insya Allah dengan adanya sekarang ini, kan tadi saya sampaikan bahwa besok dari CSR-nya Bogasari ini ya, Bolu Siliwangi ini, akan mengikuti untuk melaksukan Gebyar Siliwangi, yaitu diantaranya adalah mengajak para pelaku UMKM untuk bersinergi bersama-sama dengan Bolu Siliwangi. Nanti akan lakukan kurasi, dan ini sebagai bentuk CSR-nya dari Bolu Siliwangi, bahwa mereka itu diikut sertakan, dan nantinya sama mereka sudah dilakukan kurasi, orang-orang yang sudah dilakukan kurasi, mereka siap untuk dipasarkan di gerainya Bolu Siliwangi.
2: Jadi tidak hanya produk saja, tapi
1: bukan hanya produk Siliwangi, ya, tapi pasar, UMKM itu diangkut oleh yang bersangkutan, diangkat.
2: Jadi Bapak asuh nih.
0: Pak Rizal, saya siap. Juga mau tanya nih, karena kan tadi mengembangkan usaha tidak mudah tentunya. Betul. Ya. Nah, ketika Bapak di awal gitu ya, sebagai pemilik, owner, pembuat produk, pemasar, bahkan mungkin dulu awal-awal jadi kurirnya juga ya Pak ya, untuk memasarkan gitu kan. Nah, di titik mana akhirnya Bapak merasa harus terus berkembang sampai harus merekrut banyak karyawan, yang tentu kan ini jadi sisi positif ya, akhirnya membuka lapangan kerja juga untuk semua. Gimana Pak?
3: Betul. Jadi pada intinya UMKM itu susah maju karena apa? Karena diantaranya beberapa banyak hal gitu. Diantaranya salah satunya yaitu dia yang produksi, dia yang memasarkan, kan gitu ya.
2: Kayak tukang beca gitu.
3: Seluruhnya dipegang.
1: Cukur,
3: kalau Pak Kadisa dibilang. Nah, pada intinya kan namanya usaha harus terkonsep, gitu kan. Saya kebetulan dengan rekan saya, mungkin pada hari ini tidak bisa hadir, Pak Faisal, beliau direktur dan salah satu ownernya juga. Nah, beliau juga maksudnya kita kan kalau usaha itu harus terkonsep. Tadi bukan kita juga harus yang jualannya juga, harus yang memproduksinya juga. Nah, kita aturlah itu kan gitu, strategi ke depan untuk pemasarannya. Yang penting kita yang utamanya itu kualitas produk kalau kita pemasaran. Terus yang kedua, di samping kualitas, kemasan, di samping kemasan, satu lagi harus kita bentuk yaitu jaringan.
2: Kalau harga gimana Pak? Ada kan banyak konsumen kita ini yang kurang ajar Pak, pengen enak, murah gitu. Tantangan itu Pak.
3: Kalau bagus murah mungkin jarang ya. Artinya kan, makanya sebagian besar itu produk itu bukan murah, akan tetapi terjangkau. Lebih ke sana. Karena nggak ada yang murah bagus, nggak ada. Kan gitu. Yang intinya
2: pada kalau di online banyak loh Pak kayak gitu-gitu.
3: Kenapa?
2: Apa namanya dijual di marketplace atau di
0: persaingan harga.
2: Persaingan harga gitu. Padahal pas dilihat barangnya kualitasnya jelek juga.
3: Betul.
2: Nih, ternyata dulu online itu membantu juga untuk pemasaran, tapi sekarang juga banyak juga ditemukan di online itu ya saya. Apa fake-fake gitu-gitu.
0: Iya, betul.
2: Barang-barang dengan kualitas rendah
0: gitu. KW-KW lah.
2: KW-KW gitu.
3: Iya betul. Karena kan tadi bilang hukumnya kan kalau misalkan harga kan menentukan kualitas kan seperti betul, itu ya betul. Pada intinya.
2: Terus kalau Bolu Siliwangi ada hologramnya gitu.
3: Apa?
0: Menjamin keasliannya.
2: Keasliannya kayak gimana? Karena kan kalau makanan gampang ditiru Pak.
3: Iya
2: Pak. Tapi sekarang yang punya royalti bakso siapa?
3: Betul betul. Tapi minimal kan kita gini, kita juga ada patenkan kaitan logo, kaitan produk-produk kita patenkan juga di Haki ya. Artinya insya Allah produk kita juga sulit untuk ditiru. Kalau dari rasa ya, orang mungkin kalau bolu itu secara umum ya, kalau kita bicara bolu umum, tapi kan ada rasa-rasanya ketika kita bikin itu yang gak bisa ditiru. Kita contoh ada varian-variannya ya. Ada varian alpukat misalkan, nanti boleh coba, itu hampir sama dengan alpukatnya durian gitu kan. Ya serasa seperti pokoknya nanti dicoba. Kalau belum coba mungkin kita nggak tahu ya. Ini
2: kita bilang ke pendengar gimana? Rasanya kayak ada manis-manisnya susah.
1: Boleh dipotong, boleh
0: dipotong. Kalau reseller gimana nih Pak? Biasanya kan reseller menjual dengan harga yang sedikit berbeda dengan harga dari store gitu.
3: Betul. Gimana, kebetulan Pak? Kan antara harga konsumen dengan reseller tentunya berbeda. Kan karena dia juga akan
2: jual lagi
3: ya, gitu ya. Ya betul gitu. Cuma kan nanti kita ketika reseller itu ada quantity, batas quantity yang harus diambil gitu. Misalkan dengan harga sekian tapi minimum pengambilan harus sekian. Seperti itu sih. Gitu.
1: Nah ini kebetulan bawa nih bawa. Jadi buat sarapan bisa dinikmati sambil bersiaran gak apa-apa ya. Kan hanya untuk mencoba testernya. Bener gak apa yang tadi disampaikan oleh Bolu Siliwangi gitu loh.
2: Ini yang ada saya makan siarannya berhenti.
0: Silahkan bikin Yopri mau icip dulu.
1: Hanya dilihat lah ya. Dilihat.
2: Ini pendengar kalau misalkan bisa melihat dari dekat ini.
0: Melihat. Kita hanya bisa.
2: Iya. Ini kalau misalkan saya bisa cerita, ini kemasannya berlapis-lapis ini ya. Jadi ada kayak lapisan gitu. Jadi ini kayak pandan, terus yang bawah ini putih itu apa nih? Ya pokoknya gitulah, seperti kasur ya. Ada taburan kejunya, ini yang rasa pandan wangi. Terus waduh, ada yang talas. Nah. Oh, alpukat mentega. Tapi variannya ada 30 kalau disebut.
0: Tapi jadi menarik loh.
1: Semuanya, Pak. Wah,
2: ini ada 30 varian ini.
0: Menarik juga karena
2: dan
0: biasanya
2: selera Nusantara semua.
3: Betul. Selera Nusantara.
0: Tapi biasanya kan memang kalau rasa coklat, rasa vanila atau rasa apa durian sudah mulai ada, tapi alpukat ini jarang apa tiba-tiba terpikir alpukat gitu untuk jadi apa varian dalam bolu.
3: Ya, jadi kan kita tadi balik lagi ya. Tadi seluruh orang mungkin bisa buat bolu. Tapi kaitan rasa kan orang masing-masing. Betul, ya, Pak. Citra rasa itu. Dan kami melihat di pasar jarang itu yang fruity ya. Kalau kita begitu masuk di segmen fruity itu ya jarang gitu awalnya. Buah-buahan. Gitu. Ya, makanya kita durian, kita alpukat gitu. Ya lebih ke fruity ya. Tapi tidak meninggalkan khas Bogor. Pak Kadis, yaitu talas Bogor.
2: Gitu, ntar buah Bogor juga bisa ya, kesemak, bom-bom gitu.
1: Lebih pahit loh itu.
2: Campolai,
1: apa-apa.
2: Bisbul kan.
3: Betul.
2: Lo ngapa inovasi kan bisa ya.
3: Betul,
2: ya,
3: betul. Ya. Karena kan kita hadir di sini bukan hanya sekedar jualan ya, jualan produk apa segala macam. Tapi kita juga di sini dengan brand Siliwangi itu salah satunya ingin mengangkat budaya juga. Dari itu khas Jawa Barat. Ya, itu sih. Okay. Dan alhamdulillah kami banyak nih apa wejangan-wejangan dari Pak Kadis, dari dinas gitu kan. Yang buat ya kami juga bisa seperti ini ya, sampai sekarang.
2: Luar biasa.
3: Dan seperti itu ya.
2: Dan ada tangan-tangan UMKM juga di sini ya Pak ya.
3: Iya.
2: Dan ada reseller-reseller yang juga menghidupi dari proses produksi, pemasaran dan lain sebagainya.
3: Betul.
2: Luar biasa. Berapa banyak nih orang yang terhidupi dari sebuah produk bolu? Nggak nyoba produk yang lain atau ada lagi selain bolu, Pak? Minuman gitu mungkin.
3: Kami dari brand kami ada satu lagi namanya Mataram. Mataram Bapia Kukus.
2: Oh,
3: cuma
2: Bapia
3: tadi nggak dibawa ya.
2: Oh iya.
3: Ah, gitu.
0: Tetap ini ya, kue-kue atau produk makanan.
3: Kue-kue, ya. Okay. Makanya di sini, balik lagi ke acara ya, Pak Kadis. Mungkin kami dengan dinas tadi akan menyelenggarakan gebiar UMKM dan gebiar Siliwangi. Kaitan apa yang tadi, kami juga berasal dari UMKM, kami juga komitmen untuk memajukan salah satunya tadi, perekonomian itu kan dasar perekonomian salah satunya UMKM.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul, dan koperasi ini kan sokok guru ekonomi Indonesia.
3: Betul, itu. Makanya kami insya Allah pada tanggal 29 sampai dengan 29 Juni sampai dengan 5 Juli akan mengadakan acara Gebiar UMKM dan Gebiar Siliwangi. Dan kegiatan-kegiatannya ya nanti banyak ya Pak Kadis ya.
2: Okay.
3: Di antaranya tadi kaitan untuk seleksi atau kurasi produk kaitannya. Kalau kaitan perizinan mungkin nanti
2: bisa juga
3: dengan
2: nanti,
3: kaitan dengan dinas yang kurasinya kan seperti itu ya.
2: Yang mahal itu konsultasinya sama Mas Rizal ya. Ini usaha saya seret ini. Rahasianya apa? Bantu saya pinjaman nah. Repot ini ada obrolan pengusaha kan ini.
0: Okay. Soal kebijakan atau mungkin kita jeda dulu ya.
2: Kita jeda dulu ya.
0: Kita jeda dulu
2: nanti. Bisa makan.
0: Betul. Nanti kita bahas juga soal kebijakan-kebijakan dari Dinas Koperasi UMKM ataupun mungkin hal-hal lainnya nih yang pengen belajar berinovasi dengan usaha-usahanya. Masih ada Kang Rizal juga di studio. Jadi kita jeda dulu sejenak.
4: Ma, kopinya satu atuh.
5: Pahit apa manis?
4: Manis atuh, Ma.
5: Siap.
4: Cinta, mau kemana? Sini dulu atuh.
5: Ih, cinta-cinta. Kerja atuh, Mang.
4: Ih, tenang atuh. Nanti kalau Mang Kardi udah punya usaha, semua uangnya buat kamu.
5: Eh, ari kamu kerjaan teh nongkrong, ngopi terus, masih niat jadi pengusaha?
4: Jangan salah atuh, Ma. Saya ini pengen bikin usaha kuliner Mang Kardi. Bikin usaha makanan atau minuman yang kekinian gitu, Ma.
5: Iya deh, iya.
4: Warkop ini juga bisa kita kembangin nih, Ma. Kerjasama kita, bikin kedai-kedai gitu. Mantap lah.
5: Eh, Mang Kardi, usaha-usaha macam gitu apa teh namanya? UKT ya?
4: Itu UMKM namanya. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha produktif yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok, maupun rumah tangga. Kayak kita nanti.
5: Gombal terus.
4: Namanya juga usaha tuh, Neng.
6: Dengan berwirausaha, bantu perekonomian, hidup sejahtera untuk masa depan.

0: Itu lagu dari Sensus Ekonomi 2026 ya, kampanye yang memang digaungkan gitu untuk mendukung BPS atau Badan Pusat Statistik untuk bisa mendata berbagai aspek yang penting dalam pembangunan dan ekonomi negara dari Sumatera sampai Papua, yang tentu UMKM ada di dalamnya ya Pak ya. Nah mungkin ini kita juga akan masuk ke bagaimana
1: mau sensus?
0: Dari enggak. Oh atau mungkin Pak Rizal sudah di sensus Pak ekonomi?
1: Sudah ya.
2: Belum ya.
0: Oke. Kalau dari Dinas Koperasi UMKM gimana Pak untuk mendukung sensus ekonomi ini Pak?
2: Kita sudah pertama kan sebelum pelaksanaan ini kita didatangi oleh dari orang-orang BPS kepada kita, kita berikan data kepada yang bersangkutan untuk dalam rangka memudahkan mereka untuk nanti ke rumah atau ke tempat-tempat para UMKM itu. Kita bantu, kemudian kita juga selain daripada memberikan informasi yang sekiranya yang dibutuhkan oleh yang mereka. Jadi mereka sebelum ke lapangan juga mereka sebetulnya sudah memiliki data. Gitu kan, memiliki data ada saat ini. Sehingga saya juga ada take and nip dari mereka. Ketika mereka melakukan situ, itu pun menjadi bahan untuk kami juga. Gitu kan, betul atau tidak sih sebetulnya sekarang? Karena UMKM itu tadi yang sampaikan dari 444.000 ini apakah masih ada?
1: Ya.
2: Ini kan dari awal nih sebelum COVID juga itu datanya satu data. Itu informasi dari satu data di Indonesia bahwa Kabupaten Bogor dan alhamdulillah Kabupaten Bogor yang bisa baru kali ini di Jawa Barat yang bisa di kabupaten kota yang bisa mengambil dari satu data itu. Itu kan sangat sulit sekali
1: itu.
2: Jadi kita ambil dan alhamdulillah sudah by name by address-nya sudah ada, nomor teleponnya juga ada. Kita lagi dalam proses mudah-mudahan sampai bulan akhir Juli kita sudah selesai. Bahwa kita pengen tahu berapa sih sebetulnya jumlah UMKM yang ada di kita itu.
1: Jadi kalau ada bantuan-bantuan itu nggak bocor.
0: Karena satu data tadi
1: satu data.
0: Pintu aja.
2: Okay. Ya. Ini kan kita harus menginventarisir ya kepada keberadaan mereka, kemudian kita mengklasifikasikan dia produk UMKM apa atau apa. Yang sementara ini kita ini berbicara UMKM itu selalu konotasinya hanya dengan makanan dan minuman.
1: Emang ada yang lain, Pak?
2: Yang lain. Jadi selama ini UMKM itu kan yang di bawah 1 miliar.
1: Ya,
2: usaha mikro nih. Yang usaha mikro itu yang di bawah 1 miliar. Ya. Jadi yang di bawah 1 miliar kaitan apapun bentuknya itu adalah usaha mikro. Ya, dari 0 sampai dengan 1 miliar itu adalah usaha
1: mikro.
2: Punya
1: usaha kos-kosan berarti bisa.
2: Ya, itu bisa dikatakan UMKM juga, usaha mikro juga itu kan ya. Jadi sekarang tuh dan satu lagi nih saya sampaikan. Kita jangan ngomongin kepada mereka itu ada pelaku UMKM. Itu salah. Jadi berkomitmen dengan mendeklarasikan Pak Menteri bahwa mereka itu adalah pengusaha.
1: Nah,
2: jadi bilangnya sampai sekarang adalah pengusaha, bukan pengusaha. Pelaku. Kenapa bilang pelaku? Kalau pelaku selalu konotasinya dengan kejahatan.
0: Jadi pengusaha ya, UMKM jadi, ya Pak.
2: Kasihan. Padahal kan mereka tuh menghasilkan cuan nih. Masa menghasilkan cuan dianggap mendekati kepada pelaku seperti negatif ya, pelaku pemerkosaan, pembunuhan. Itu kan konotasinya ke arah sana tuh kalau pelaku. Maka Kementerian UMKM mendeklarasikan bahwa sekarang yang namanya usaha mikro itu dikatakan sebagai pengusaha.
1: Si Asep yang jualan mie ayam juga pengusaha.
2: Ya, pengusaha itu usaha mie ayam berarti kan begitu. Jadi kita ya ketika berbicara sekarang pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Bogor ini kita lagi menginventarisir segala sesuatunya agar mereka itu bisa kalau dikatakan sekarang naik kelas berat sekali sih sebetulnya. Kayaknya dimanapun juga usaha mikro itu naik kelas yang itu bisa dihitung dengan jari mungkin. Ya, tetapi kita saat ini di dalam RPJMD kita kaitan dengan ke arah sana bukan lagi naik kelas. Artinya walaupun itu digembor-gemborkan naik kelas, tapi kami adalah naik omset.
1: Naik omset.
2: Minimal naik omset gitu. Awalnya dia satu bulannya atau satu tahunnya adalah penghasilnya 100 juta misalkan. Ya, tahun yang ininya dia dengan kita bantu kepada mereka dengan cara pemasaran, kaitan dengan pembiayaan itu naik omset. Jangan 100 juta, mudah-mudahan jadi 150 juta atau berapa gini.
0: Berarti nah, kalau kata naik omset tuh indikatornya lebih jelas ya Pak ya, dibanding dengan naik kelas.
2: Iya. Karena masa tukang cilok bisa 1 miliar kan agak susah gitu ya.
0: Tapi siapa tahu Pak. Amin.
2: Ya siapa tahu sih, memang siapa tahu.
1: Jualannya di Eropa.
2: Tapi ini menyemangati saja ya, menyemangati teman-teman ke arah sana kita selalu bicaranya adalah naik kelas. Gitu kan ya, naik kelas ini itu ada indikator-indikator yang harus kita lakukan yaitu dari segi pembiayaan, pemasaran, kemudian kemasan, belajar kemasan. Dan alhamdulillah Kabupaten Bogor sudah menyiapkan ada di 7 titik alat kemasan untuk membantu para UMKM ini, ya, para pengusaha UMKM ini bisa ikut atau membuat kemasan yang baiknya itu ada di sebuah koperasi. Kita menyimpan alat kemasan itu ada di koperasi. Kenapa disimpan di koperasi? Karena kami ingin koperasi dan UMKM itu bersinergi.
1: Ya.
2: Baik itu dalam pembiayaan, mudah-mudahan dengan KDMP yang saat ini juga bisa memberikan pembiayaan, dan kita ingin menghilangkan kaitan dengan pinjol dan bank emok.
1: Okay.
2: Gitu ya, kita arah ke sana sehingga koperasi, kenapa tadi disimpan di koperasi? Biar mereka itu bisa datang ke koperasi, ketika datang ke koperasi, koperasi tahu itu seperti apa, bisa proses pembiayaannya, dan kemudian UMKM ini bisa memasarkan produknya oleh dan dipasarkan oleh koperasi. Gitu, jadi antara koperasi dan UMKM sinergi ini akan itu, bersinergi ya, dan berkolaborasi. Harganya pun akan lebih murah apabila dia menjadi anggota koperasi di situ. Dan saya sudah menitik beratkan kepada koperasi, ketika para UMKM ini datang ke koperasi tersebut untuk membantu kaitan dengan alat kemasan, ya mulai dari sealer, kemudian sablon, udah siap yang ada di situ. Saya minta hanya untuk penggantian operator, kemudian listrik sama bahan bakunya, tidak lebih daripada itu. Sehingga kita kan ini alatnya dipinjamkan dari kita, yang dititipkan di koperasi-koperasi ada di 7 titik. Sehingga per wilayah tidak terlalu jauh, orang Lewiliang tidak perlu ke Cibinong, ada di Lewiliang. Orang Tanjung Sari di sana sudah ada di Tanjung Sari, tidak perlu ke Cibinong. Kemudian di Caringin sudah ada di Caringin, tidak perlu ke sini. Bojonggede dan Parung sudah ada di lokasi-lokasi tersebut. Kita mendekatkan kepada mereka. Selain daripada itu, kita lakukan pendidikan dan latihan. Tadi kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh kita, yaitu dalam bagaimana kita mendorong mereka itu tetap berusaha. Ya, salah satunya tadi dibuktikan bahwa Gebiar Siliwangi dan Gebiar UMKM ini adalah ingin mengangkat UMKM-UMKM yang ada di kita di pusat perbelanjaan atau sebuah mall. Kabupaten Bogor saat ini kan punya mall, City Mall, itu begitu banyak, begitu tenannya banyak, kemudian pengunjungnya juga banyak, sehingga kita mencoba memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Bogor ada di mall. Dan alhamdulillah atas kerjasama dengan beliau, semuanya dibiayai oleh Bolu Siliwangi. Jadi kami tidak aplos banget ini buat Bolu Siliwangi, dan saya bahagia sekali walaupun APBD kita saat terbatas saat ini, ada sebuah pengusaha yang dulunya UMKM, dia peduli terhadap kita UMKM yang kecil untuk sama-sama bersaing dan tidak takut tersaingi oleh yang bersangkutan.
1: Nah, ini dia.
2: Motifnya itu, gitu kan ya, walaupun tidak mereka menyampaikan tersaingi, dia tidak takut, tapi mereka mengajak para UMKM kecil ini bisa meniru dan bisa sehebat Bolu Siliwangi. Itu kenapa kami lakukan seperti ini, biar mereka itu termotivasi. Lihat tuh, Bolu Siliwangi bisa sampai seperti itu. Kenapa tidak? Dan mudah-mudahan daripada itu banyak lagi teman-teman UMKM ini yang mirip dengan Bolu Siliwangi. Itu harapannya.
1: Luar biasa. Dan memang bisnis kuliner di Bogor itu kan banyak juga yang maksudnya belum punya kesempatan seperti Bolu Siliwangi gitu kan.
2: Betul.
1: Apa nggak takut nanti kalau misalkan kesempatan yang diberikan kepada anak-anak asuhnya ini melampaui dari Bolu Siliwangi?
0: Nanti pada latah gitu ya.
1: Pada latah gitu. Karena kan ya kompetisi sangat berat ya, sangat ketat gitu.
3: Betul sih. Tapi pada intinya gini, kita dari awal bukan hanya ingin berjualan, tapi juga ingin bermanfaat. Contohnya dari kegiatan yang kita berkolaborasi dengan Pak Kadis ya, Dinas Koperasi UMKM, artinya Bolu Siliwangi, PT Boga Karya Siliwangi ingin bermanfaat untuk masyarakat. Di antaranya karena kami pun mulai dari UMKM, nah merasakan lah gitu kan, karena pada intinya produk bukan hanya produksi atau memasarkan, tapi hal yang terpenting juga yaitu branding. Branding diantaranya yaitu momen-momen ketika ada acara-acara gebiar di satu titik. Misalkan tadi Pak Kadis juga cerita bahwa ini akan diadakan di Mall CCM. Ketika di Mall CCM, trafiknya kan akan banyak. Kan gitu ya. Orang yang datang ke sana dari berbagai golongan. Kan seperti itu. Minimal mereka akan melihat, oh ada produk UMKM ini, oh ada ini, oh ada ini, kan seperti itu ya. Nah gitu, nanti itulah yang kami ingin berbagi. Kami juga bukan hanya, ya ibaratnya kalau di kami ini bukan hanya sukses sendiri, yuk kita bareng-bareng yuk. Gitu.
1: Kalau mau jelasnya nanti 29 Juni ya
3: di JCM itu. 29 Juni
1: sampai 5 Juli.
3: Sampai 5 Juli. Okay. Gitu.
0: Pak Kadis juga pasti mantau terus ya, Pak, di sana.
2: Oh iya, mantau. Saya setiap hari mungkin ada di sana.
1: Oh, siap. Nah,
2: karena gini, Mbak, di sana itu pemirsa yang saya hormati, kita setiap hari ada beberapa kegiatan pendidikan dan latihan. Dimulai dari pembiayaan, bagaimana tata cara pengemasan. Kemudian jadi tiap hari itu ada momen di sana itu ada kegiatan-kegiatan. Jadi bukan hanya sekitar itu memacarkan produk-produk UMKM, tetapi di sana ada beberapa kegiatan. Kita undang nanti kaitan dengan pembiayaan, apakah dari Bank Jabar, BRI atau BNI atau mana. Kaitan dengan bagaimana tata cara memudahkan untuk membuat NIB ada di sana. Sampai kepada gamenya itu adalah anak-anak, nanti anak-anak bisa melakukan kegiatan di sana itu untuk mewarnai. Sehingga pemirsa yang saya hormati yang ada di wilayah Bogor, Kabupaten Bogor atau wilayah kota atau Kabupaten Bogor, silahkan kunjungi kami yang mengadakan Gebiar UMKM di dan Gebiar Bolu Siliwangi di CCM mulai tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli. Dan di sana banyak kegiatan-kegiatan, bukan hanya kegiatan memamerkan produk, tetapi kita akan mengedukasi terkait dengan sampai pada suksesi. Nanti kita akan tampilkan beberapa UMKM yang suksesi untuk berbicara dan kiat-kiat apa yang untuk sampai kepada sukses. Sampai Bolu Siliwangi pun nanti di sana akan menyampaikan seperti itu. Ya, jadi ada kegiatannya setiap hari.
1: Daging semua nanti.
0: Iya. Sih. Dan ini harumnya Bolu Siliwangi menggoda terus ya.
2: Amin.
0: Oke, dan selain itu mungkin tambahan informasi juga ya untuk para pendengar untuk bisa memantau berbagai program kerja, pelatihan, layanan bagi para pengusaha ya, bukan pelaku ya Pak ya, siap. Tapi pengusaha.
1: Saya juga membiasakan menyebut itu pengusaha.
0: Ini pun ternyata bisa diakses di situs resminya, website resmi Diskop UKM Kabupaten Bogor, siap. Betul ya Pak ya.
2: Baik.
0: Oke, jadi untuk masyarakat, para pengusaha juga yang ingin tahu banyak itu bisa mengunjungi website tersebut.
1: Ada media sosialnya juga ada ya,
2: ada,
1: IG
2: ada,
1: dan
2: ada,
1: itu ya. Bisa. Boleh disepil juga mungkin Mas IG-nya Mas Rizky, nggak apa-apa. Kalau nggak
0: Rizal.
1: Oh, Mas Rizky. Aduh.
2: Mas Rizal.
0: Belum sarapan ini kayak ini. Boleh disampaikan mungkin informasinya.
3: Nah, ada ini. Ya, di Instagramnya ada.
0: Oke, Instagram.
3: Di Instagram.
0: Karena mungkin yang biasa handle Instagram adminnya ya.
1: Oh
3: ya. Ini ada di Instagram, di Facebook, gitu kan? Ada juga sih.
1: Ya. Ya, di googling ketemu lah ya.
3: Siliwangi Bolu Kukus. ID kalau di Facebook, kalau Siliwangi Bolu Kukus, terus ini juga ada ya.
2: Instagramnya
3: juga Siliwangi Bolu Kukus.
0: Oke. Tapi pokoknya yang mau datang langsung nanti ke pameran tanggal
2: 29. Harapannya begitu. Bukan yang mau aja, tapi harus datang.
0: Harus ya, apalagi warga Kabupaten Bogor.
2: Insyaallah mudah-mudahan Pak Bupati pada waktunya akan membuka kegiatan ini.
0: Baik.
3: Karena insyaallah ya. Acaranya akan menarik ya Pak Kadis.
2: Iya, menarik sekali.
3: Acara hiburan juga ada nanti.
1: Ada hiburannya,
2: ada hiburannya, ada edukasi. Gitu. Kadang mencicipi produk-produknya ada di sana
0: nah,
2: juga.
0: Nah, cocok rekan Yofri pasti akan ada di sana.
2: Pak Yofri harus ke sana. Pak Yofri itu kan orang kabupaten yang harus disebutnya. Kalau tidak ke sana ini keterlaluan.
3: Gitu. Ya. Dan yang terpenting, nanti di sana ada juga door prize.
1: Wah.
3: Tanggal 5 ada pengundian. Makanya ini kami ucapkan terima kasih juga kepada para konsumen kami di Bolu Kukus Siliwangi yang penggemar setia atau loyalis Siliwangi gitu ya. Kami memberikan penghargaan.
1: Udah ada fans
3: ya.
1: Clubnya juga.
3: Yaitu dengan apa? Dengan memberikan penghargaan itu undian Gebiar Siliwangi yang nantinya akan mendapatkan 8 sepeda motor.
1: Wah.
3: Dan 1 unit mobil.
1: Wah.
3: Gitu.
1: Luar biasa ya.
3: Ya.
0: Dari sekarang
3: nanti akan diundi tanggal 5. Diundi tanggal 5.
0: Oh, diundi hari terakhir.
3: Hari terakhir.
1: Dahsyatnya UMKM
3: hari
1: ya?
3: Minggu.
1: Ya. Luar biasa.
0: Gitu. Untuk jangan siapapun datang. Pengunjung yang datang.
3: Jadi
2: yang
3: gini,
2: sudah
0: memiliki kupon.
3: Jadi nanti dikasih kesempatan sampai tanggal 4
0: okay.
3: Untuk membeli produk Siliwangi sebesar 150.000. Atau kelipatannya. Nanti ketika 150.000 akan mendapatkan satu undian. Ya, satu kupon undian. Itu.
2: Jadi Pak Yopi boleh.
3: Boleh.
1: OTW, Pak.
3: Hadiahnya 8 sepeda motor dan 1 mobil.
0: Mudah-mudahan ada rezekinya.
1: Ya. Kayak mobil listrik ya, Pak ya?
3: Mobil listrik.
2: Pak Yopi nanti belinya di tanggal 4. Mudah-mudahan kuponnya ada yang paling di atas.
1: Oh iya. Ini benar strategi sih.
3: Langsung ngambil ya, Pak.
1: Ambil.
2: Walaupun diaduk, mudah-mudahan walaupun diaduk kan yang paling atas enggak bakal diaduk di tengahnya.
1: Baiklah.
2: Ya, maaf ya, bercanda.
0: Waktu juga yang harus membatasi kita. Siap. Mungkin silakan
1: ya,
0: Geoffrey.
1: Ya, mungkin ada penutup yang ingin disampaikan dari Pak Kadis gitu dengan kegiatan Gebiar UMKM dan cita-cita UMKM Kabupaten Bogor ke depan nih, Pak.
2: Ya, pemirsa yang saya hormati, bahwa saya mengajak kepada para UMKM, yang pertama, jangan puas dengan apa yang sudah Anda miliki saat ini. Mari kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah juga mengajak dan mengajak untuk kepada para pelaku, para pengusaha UMKM ini untuk selalu berinovasi dan kita akan mencoba untuk bagaimana mengangkat para UMKM yang ada di Kabupaten Bogor. Semoga mudah-mudahan harapan daripada kami bisa sukses. Dan yang kedua, tolong saat ini lagi sensus ekonomi, tolong para UMKM yang ada di seluruh Kabupaten Bogor bisa mengikuti dan memberikan keterangan yang diperlukan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik.
1: Lanjut, Mas.
0: Pak Rizal.
3: Kalau dari saya, terima kasih telah diundang ke sini, dan saya juga menyampaikan kepada Pak Kadis melalui Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bogor yang telah berkolaborasi sehingga pada saat tanggal 29 sampai tanggal 5 Juli mudah-mudahan acara Gebiar UMKM dan Gebiar Siliwangi bisa terselenggara dengan baik. Suatu kehormatan bagi kami bisa berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bogor.
1: Siap.
3: Seperti itu.
1: Luar biasa. Saya mengucapkan sukses selalu untuk para pengusaha ini. Saya nyebutnya pengusaha.
0: Karena pengusaha
1: itu pilar ekonominya Indonesia.
0: Betul. Ya, tulang punggung.
1: Tulang punggung
0: ekonomi Indonesia. Baik, semoga obrolan kita bermanfaat, dan jangan lupa tadi ya, untuk tanggal 29 sampai dengan 5 Juli 2026 di
1: CCM
0: Cibinong City Mall ya. Jadi kita akhiri untuk bincang Astai Cita kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar Marisa, dan juga
1: Geoffrey Haryadi.
0: Oke, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita masuk ke program Halo RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1, Kanal Informasi.

0: UMKM merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Banyak UMKM yang berfokus pada pengembangan produk lokal yang unik dan bernilai tinggi. Belanja produk lokal, bagikan ulasan positif, dan promosikan di media sosial merupakan cara sederhana mendukung UMKM. Mari kita dukung UMKM agar terus dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Bersama, kita kuatkan ekonomi Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo

Selamat pagi, pendengar masih di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Bukan cuma menyapa warga Bogor, tapi juga yang ada di Depok serta Jonggol, ataupun yang mendapatkan jangkauan siaran kami, baik itu di FM 102, 104, AM 1242, juga di streaming website rri.co.id, dan juga aplikasi RRI Digital. Tentu senang sekali kami bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Halo RRI, sebuah program yang akan membuka komunikasi antara Anda pendengar dan juga kami.

sekarang berjalan maksimal. Jika Anda melihat, merasakan, ataupun ingin mengeluh terkait infrastruktur jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang padam, lambatnya penyaluran bansos, atau juga sampai laporan titik rawan bencana seperti banjir longsor di wilayah Anda, nah, ataupun permasalahan sampah gitu ya, tentunya program Halo RRI menjadi ruang bagi Anda untuk bersuara. Jadi nanti tim redaksi kami akan siap untuk menampung atensi dari Anda. Jadi silakan untuk disampaikan ya di program Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan nanti kita juga akan coba buka lagi deh yang di hari Senin itu, apakah ada aduan yang memang belum sempat terjawab ya. Semoga nanti bisa dikomunikasikan tentunya bersama pihak-pihak terkait. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, jangan lupa untuk menyebutkan nama. Jikapun namanya ingin disamarkan, boleh diberikan keterangan gitu ya. Kemudian lokasi yang Anda keluhkan terkait dengan fasilitas publiknya, atau juga terkait kebencanaannya, atau keluhan masalah sosialnya juga seperti apa. Pokoknya disampaikan secara lengkap gitu ya, supaya lebih jelas, lebih enak nanti untuk disampaikan juga ke pihak-pihak terkait ya. Jadi Halo RRI selalu menyapa Anda di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Tentunya ada banyak hal yang menjadi keresahan masyarakat ya, terkait dengan fasilitas publik atau juga permasalahan sosial dan juga kebencanaan ya. Dan tentu kami buka atensi untuk Anda di WhatsApp 0815x4200, telepon juga boleh 0251831250 ataupun live chat RRI Digital pendengar. Jadi bisa memanfaatkan waktu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi kali ini. Kita masuk di edisi hari Rabu 24 Juni 2026.

Baik pendengar, ini ada saya tadi coba membaca juga dari media sosial gitu ya. Ternyata ada keluhan yang dirasakan oleh para pengguna jalan, tepatnya di kawasan Jalan Soleh Iskandar. Mungkin Anda salah satunya juga yang ingin mengeluh karena setiap hari melintasi daerah ini gitu ya. Jadi memang terlihat gitu pada saat melintasi ruas jalan ini, bentuknya tidak rata, bergelombang, dan tentu ini bisa membahayakan keselamatan. Apalagi kalau misalnya agak-agak meleng gitu ya. Nah, memang yang membawa motor ataupun mobil, kendaraan-kendaraan tentunya harus tetap fokus. Tapi terkadang ada hal yang tidak terlihat dan ini bisa membahayakan kesehatan. Jadi memang di lokasi sendiri terlihat aspal yang bergelombang itu mulai terasa ya. Kalau bisa menyebutkan tempatnya adalah dari sekitaran depan Migacoan yang ada di Jalan Soleh Iskandar gitu ya, setelah underpass. Dan penambalan sementara ini membuat aspal jadi tidak rata. Kondisi ini diperparah juga dengan banyaknya sambungan aspal yang belum tertangani, di mana stang pengguna motor juga bisa mendadak oleng saat melintasi ruas jalan tersebut gitu ya. Bukan hanya kendaraan-kendaraan pribadi, tapi juga kendaraan umum atau transportasi online juga melintasi kawasan ini. Karena bahaya sekali ya, apalagi kalau misalnya membawa penumpang, membawa anak-anak, ketika pengendaranya tidak fokus, khususnya yang berkendara roda 2, itu bisa jatuh. Bahkan sudah ada beberapa kejadian juga gitu ya, pengendara yang jatuh karena itu tadi, aspal yang tidak rata, jalannya bergelombang. Dan ternyata netizen lain atau warga Bogor juga menanggapi. Selain di kawasan Jalan Soleh Iskandar, ada juga nih yang merasa di kawasan Kayu Manis sampai dengan SPBU Shell di Universitas Nusa Bangsa juga merasakan hal yang sama gitu ya, kondisi jalanan yang bergelombang, tidak rata, yang tentu sekali lagi ini bisa membahayakan para pengguna jalan, baik itu roda 2, roda 4 ataupun mungkin kendaraan berat lainnya. Semoga pihak-pihak terkait yang memang menangani, yang bisa menangani permasalahan ini bisa mendengarkan dan langsung melakukan tindakan gitu ya. Karena tadi banyak masyarakat yang sudah mulai mengeluh dan tentu jangan sampai ada korban-korban berikutnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan menyebarnya informasi ini, baik itu melalui RRI ataupun di media sosial juga, ini bisa membantu untuk mempercepat penanganan dari kondisi jalanan tersebut di kawasan Jalan Soleh Iskandar.

Kemudian pendengar, ada juga nih keluhan-keluhan yang sempat disampaikan oleh masyarakat dan terdengar juga oleh pihak-pihak terkait terkait dengan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Dewi Sartika yang akhirnya dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Bogor ya. Sejumlah personil ini melakukan penertiban PKL di Jalan Dewi Sartika dan aktivitas jual beli di sana dinilai melanggar aturan, pendengar ya. Kemudian ini disebabkan banyak pedagang juga yang menaruh gerobak di area pedestrian. Nah, padahal pedestrian ini adalah untuk pejalan kaki, bukan untuk berjualan atau berdagang. Nah, kasih deteksi dini pencegahan pengawal pengamanan Satpol PP Kota Bogor Muhammad Ruslan menjelaskan bahwa pedestrian adalah haknya pejalan kaki. Maka kalau fungsinya untuk trotoar, ya harus dikembalikan gitu. Dan ketika ada pedagang-pedagang atau orang-orang yang melanggar aturan tersebut dengan berjualan ataupun mungkin melakukan aktivitas di trotoar yang bukan untuk pejalan kaki, maka harus ditertibkan. Dan ternyata dari penertiban ini yang berlangsung kemarin, sebanyak 15 gerobak atau lapak PKL di Jalan Dewi Sartika ini langsung diangkut, dan mayoritas gerobak yang diangkut malah tidak ada pedagangnya, mungkin sudah kabur atau melarikan diri gitu ya. Dan Ruslan menduga barang tersebut biasanya digunakan oleh mereka untuk jualan pada malam hari. Jadi ketika siang hari ya itu bisa mengganggu haknya para pejalan kaki yang seharusnya pedestrian tadi ya digunakan untuk aktivitas pejalan kaki. Namun ada sejumlah pedagang yang malah menaruh gerobaknya ya untuk mereka bisa berjualan di malam hari.

Di hari Senin lalu juga ada salah satu pendengar kita yaitu Pak Cipto yang sempat menyampaikan aduan atau keluhannya, namun hapunten Bapak ya, karena memang belum mendapatkan respon juga dari pihak-pihak terkait gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan. Kami masih berupaya juga untuk bisa meneruskan informasi yang Bapak sampaikan gitu ya. Kalau tidak salah terkait dengan KIP gitu ya, administrasi-administrasi dan sebagainya gitu ya. Voice note-nya masih kami simpan dan tentu sudah dicoba diteruskan ke pihak-pihak terkait. Berikutnya ada salah satu pendengar kita juga dari kawasan Cimanggu, yaitu Adi. Selamat pagi, halo RRI, selamat pagi juga untuk Bapak Akang ya. Pokoknya Adi yang ada di Cimanggu, pelanggan PDAM Tirta Pakuan wilayah Bukit Cimanggu City Kecamatan Tanah Sareal dengan nomor pelanggan 21411131. Yang kemarin tanggal 8 Juni 2026 saya mengirimkan aduan ke PDAM Tirta Pakuan terkait meteran saya yang terbacanya 0 meter kubik. Padahal airnya dipakai yang mengakibatkan tagihan saya tinggi pada tanggal 9 Juni 2026. Teknisi PDAM Tirta Pakuan sudah melakukan pengecekan meteran, ditemukan masalah meteran rumahnya, rumah yang bersangkutan ini macet katanya ya. Bahkan dijanjikan 1-2 minggu akan dilakukan penggantian meteran air, tapi sampai hari ini tanggal 24 Juni 2026 belum ada tindakan untuk mengganti meteran air rumah saya. Nah, kira-kira dari pihak PDAM kapan akan mengganti meteran airnya? Mohon pihak PDAM Tirta Pakuan segera ada tindak lanjutnya. Terima kasih. Baik pendengar ya, khususnya untuk Bapak Adi, terima kasih ya atas keluhan yang disampaikan dan sudah cukup jelas ya dengan nomor pelanggannya. Jadi akan coba kami teruskan ke pihak terkait, khususnya untuk pelanggan untuk PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ya, karena ini masuk di wilayah Kota Bogor. Ya informasinya sudah kami pegang, mudah-mudahan nanti dari PDAM bisa menjawab dan memberikan solusi terbaik untuk yang bersangkutan.

Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

Informasi dalam kilas berita, Presiden Prabowo Subianto hari ini bertolak ke Gorontalo untuk menghadiri puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17. Menggunakan pesawat kepresidenan, Kepala Negara Lepas Landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Didampingi Mensesnek Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, dan juga Seskap Teddy Indrawijaya, Presiden dijadwalkan menuju Sport Center Limboto. Di sana Presiden akan meninjau inovasi pertanian serta berdialog dengan pemangku kebijakan demi mendongkrak kemandirian pangan nasional. Sebelumnya kemarin, Presiden Prabowo juga maraton melakukan kunjungan kerja ke Pulau Madura, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara meresmikan 1.151 km jalan daerah di 37 provinsi, sekaligus menghadiri penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan. Demikian informasi dalam kilas berita untuk saat ini.

Di sudut kota Bogor, pendengar ya, fasilitas publik yang dianggap berbahaya. Dan ini beberapa kali juga terjadi kecelakaan, baik itu kendaraan, yang sebetulnya itu bukan jalur untuk dilewati dengan kendaraan gitu ya, melewati jalur kereta, karena sebetulnya sudah ditutup gitu. Jadi kendaraan roda 2, roda 4 dan selebihnya memang harus memutar. Tapi sempat beberapa waktu lalu, entah bagaimana, entah ngantuk, entah sedang dalam dibawa pengaruh alkohol atau terlalu mengebut gitu ya, ada pengendara roda 4 yang masuk ke jalur kereta di rel Soleh Iskandar dan akhirnya tertabrak. Kemudian juga ada beberapa pejalan kaki atau mungkin yang menyeberang di sana yang tidak waspada sehingga terjadi kecelakaan. Dan warga pun sudah meminta untuk jalur ini ditutup atau diberikan batas yang tinggi supaya tidak ada yang melewati atau sengaja menyeberangi gitu ya. Nah, akhirnya memang dari pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR berencana menutup akses perlintasan rel kereta api di Jalan Soleh Iskandar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi resiko kecelakaan yang kerap terjadi di lokasi tersebut. Rencana penutupan perlintasan ini muncul setelah sejumlah insiden terjadi termasuk kendaraan yang menerobos rel kereta api. Kondisi tersebut dinilai membahayakan pengendara maupun perjalanan kereta api sehingga perlu dilakukan pengamanan yang lebih optimal.

kabar di media sosial, aduan, keluhan, ataupun bahkan update mengenai kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat ya. Kita coba juga cek bagaimana aduan-aduan yang masuk di Sibadra Kota Bogor. Beberapa laporan memang sudah disampaikan oleh para warga Bogor. Salah satunya dari Anwar yang mengeluhkan kolong di jembatan Otista atau Oto Iskandar Dinata ya. Nah, jadi ternyata disampaikan bahwa di bawah kolong jembatan Otista aksesnya kalau bisa menggunakan pintu pagar. Dikarenakan ketika malam hari jadi banyak yang tidur di sana katanya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Khawatir memang mengganggu kenyamanan masyarakat juga atau warga-warga yang ada di sana. Lebih tepatnya ini di Gang Kebon Kelapa nomor 2 RT 1 RW 1 Baranang Siang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Jadi keluhan terkait dengan kolong jembatan Otista pendengar. Lalu keluhan lain terkait dengan tanah yang amblas, jadi disampaikan oleh Asep Johan ya, salah satu warga Bogor, terkait dengan tanah amblas yang sepertinya ini memang sudah terjadi beberapa waktu, tapi sampai hari ini belum juga diperbaiki atau ada penanganan tanah amblasnya. Jadi mohon kepastian kapan akan dikerjakan karena warga sekitar ini khawatir pagar rumahnya amblas ya. Ini tepatnya ada di Bogor Balkoni, Jalan Sunrise 2 nomor 1 RT 4 RW 5 Bojongkerta Kecamatan Bogor Timur. Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ya. Jadi ini ada di klaster Balkoni Grande di Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan Rancamaya Golf Estate pendengar. Terkait dengan tanah amblas ya. Kemudian ada juga yang mengeluhkan jalan rusak. Dari Bapak Sanusi memohon untuk perbaikan jalan setapak di lingkungan yang hampir 50% rusak dan juga berlubang di Jalan Batara RT 2 RW 4 Ciluar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor ya. Jadi di Jalan Batara Tarikolot Kelurahan Ciluar Bogor Utara. Lanjut juga nih, ada seorang warga Bogor yang mengeluhkan terkait dengan PKL atau pedagang kaki lima. Dikeluhkan kalau trotoar jalan untuk pejalan kaki, yang berarti pedestrian ya, di Jalan Pajajaran depan Ruko nomor 96 Bogor sudah bertahun-tahun beralih fungsi. Tepatnya di sebelah Rumah Sakit Mulia. Jadi mengeluhkan seharusnya trotoar ini ya untuk pejalan kaki, bukan untuk berdagang atau berjualan. Ya, semoga dari pihak-pihak terkait bisa segera menjawab ataupun memberikan solusi dari berbagai permasalahan terkait dengan fasilitas publik yang dirasa kurang nyaman atau kurang maksimal yang sudah disampaikan masyarakat. Juga melalui program Halo RRI.

0: Pendengar, nampaknya waktu kebersamaan kita di program Halo RRI harus berakhir di edisi kali ini ya. Tadi beberapa aduan keluhan masyarakat sudah coba kami tampung. Oh iya, dan untuk tadi Bapak Adi dari Cimanggu ya, yang merupakan pelanggan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, memang secara langsung kami belum bisa mendapatkan dari secara personal gitu ya, dari pihak PDAM. Hanya mungkin ada nomor yang bisa dihubungi, yaitu 0811118213 atau juga di 0251832411 ya, laporannya diteruskan ya ke pihak PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor gitu ya. Jadi tadi sudah coba untuk menghubungi salah satu pihak PDAM, namun ternyata memang ada kesibukan, yaitu meeting bersama PUB ya, atau PUB Singapura. Saat ini memang tengah ada Zoom meeting gitu ya, terkait dengan kinerja PDAM juga tentunya, atau mungkin ada kerjasama antar kedua pihak gitu ya, sehingga memang ada kesibukan. Tapi sementara tadi mencoba untuk mengontak bahwa informasi ataupun laporan dari Bapak Adi akan coba diteruskan ke bagian terkait ya. Jadi terima kasih untuk atensinya dari para pendengar juga ya. Oh, ini ada satu lagi ya. Oke. Ada salah satu atensi berikutnya, mungkin sekaligus menutup karena sebentar lagi juga jam 10 ya, kita akan akhiri untuk program Halo RRI di edisi kali ini.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi warga Bogor. Selamat pagi RRI Kota Bogor, program 1. Biasa saya Cipto M, warga Kepres yang berdomisili di Kabupaten Bogor. Hari ini saya meminta bantuan RRI Kota Bogor untuk menyampaikan keluhan saya ini ke Dinsos atau Satpol PP dan Kecamatan Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciampea ya, terutama ya. Dan masalahnya itu karena pada 2 minggu yang lalu warga kami ada yang ODGJ dan ditangani untuk dievakuasi oleh Satpol PP dan Satgas dan dibantu oleh warga. Namun pada saat evakuasi tersebut terjadi insiden, yang mana insidennya itu perlawanan yang membuat luka di pelipis Satpol PP. Pada saat itu Satpol PP tersebut dibawa ke rumah sakit KBP, ditindaklanjutilah begitu untuk dilakukan perawatan. Namun yang jadi pertanyaan adalah ketika perawatan itu tidak bisa menggunakan BPJS. Alasannya ini insiden, entahlah insiden ini, pokoknya tidak dikapal BPJS. Ditindaklanjuti setelah tidak ditangani, di situ tidak bisa tangani, terus dialihkan ke rumah sakit Semplak.
2: Hapunten Bapak ya, karena belum mendapatkan respon juga.
1: Di sana 2 kali penanganan dan terjadi pembayaran yang dilakukan oleh keluarga pasien yang totalnya dari 2 tempat itu menjadi 1 juta lebih ya. Yang saya tanyakan, yang saya bikin bingung itu kan masalahnya penanganan tersebut kan seharusnya itu secara dinas ya, dan Satpol PP tersebut pun pasti harus mempunyai kartu BPJS. Nah, dan kejadian itu adalah kejadian kerja, maka bisa di cover oleh BPJS. Tolong Dinsos Kabupaten Bogor, Satpol PP Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Kabupaten Bogor berikut kru Satgasnya, tolong aduan saya ini ya, tolong diperhatikan lah. Mengapa kenapa seperti itu gitu, harus dibebankan kepada keluarga korban. Jadi saya yakin bertanya, apakah memang Satpol PP tidak di cover oleh BPJS? Apa memang tidak punya BPJS? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, yaitu aduan ataupun keluhan yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita ya. Dan mungkin sambil menutup juga tadi yang dari keluhan soal PDAM, sudah kami coba hubungi pihak PDAM terkait melalui WhatsApp dan sudah ternyata disampaikan ke bagian yang bersangkutan gitu ya. Mungkin sedikit update juga bahwa laporannya sudah diteruskan ke bagian terkait, dan alhamdulillah memang dari Pak Adi juga tadi yang memang mengeluhkan terkait dengan permasalahan PDAM-nya ternyata sudah dihubungi langsung oleh pihak dari PDAM gitu ya. Jadi secara cepat ternyata sudah mendapatkan respon secara japri gitu ya ke pelanggan terkait. Jadi mungkin ini menutup juga Halo RRI untuk edisi hari ini, berarti sudah solve problem ya untuk Pak Adi yang ada di Cimanggu, pelanggan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, sudah bisa langsung terkoneksi juga dengan pihak di sana. Oke, kita akhiri untuk program Halo RRI edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Marisa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor. Ditemani oleh saya Nasrullah Alwi, saudara pendengar untuk rangkaian Bogor Siang Ini. Hari ini hari Rabu, hari ke-24 di bulan Juni tahun 2026, saudara. Saya menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Deretan koleksi lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini sudah kami siapkan. Demikian juga rangkaian informasi lainnya untuk hadir di segmen pembuka hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita, pendengar. Krisis iklim kini menjadi ancaman nyata bagi wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam forum global di Berlin, Jerman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono mengungkapkan bahwa sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan akan tenggelam pada tahun 2050 akibat kenaikan permukaan air laut. Ancaman ini berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran mengingat hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah terus memperkuat ketahanan masyarakat lokal melalui langkah adaptasi berbasis komunitas, diantaranya lewat program Kampung Iklim yang telah menjangkau lebih dari 12.600 lokasi, serta program Desa Konservasi Mangrove di 220 wilayah pesisir. Pemerintah juga mendesak dukungan pendanaan iklim internasional agar implementasi penyelamatan lingkungan bisa berjalan lebih masif.
0: Kilas Berita.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kali ini kami sampaikan sebuah kabar dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Safrizal bin Aminullah, tempat dan tanggal lahir Padang, 1 Maret 1973. Tempat kediaman dahulu di Sidang Mukti nomor 47 RT 2 RW 17 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan juga keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain gaib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Fatimah binti M. Takdim alias Takdim sebagai penggugat melawan Safrizal bin Amirullah sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Kembali ke playlist lain ya, untuk sesi musik info yang kami teruskan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Stay close.

Untuk Anda yang pernah merasa kesal karena jalan di lingkungan rusak atau belum juga diperbaiki, atau mungkin pelayanan publik yang Anda butuhkan terasa lambat ya, membingungkan, bahkan tidak sesuai harapan, seringkali kita keluhkan itu di cerita di rumah-rumah, di grup percakapan, atau sekedar jadi obrolan sehari-hari saja. Padahal keluhan itu sebenarnya bisa menjadi masukan penting untuk perbaikan. Untuk itulah Halo RRI hadir, sebuah ruang komunikasi yang menjembatani suara Anda dengan pihak-pihak yang berwenang. Jadi apapun persoalan yang Anda temui di sekitar lingkungan Anda, layanan publik, persoalan sosial hingga berbagai kebutuhan informasi masyarakat, ini tentu bisa langsung disampaikan ya di program Halo RRI. Tempat menyampaikan aspirasi, laporan, dan juga keluhan Anda yang akan kami teruskan dan insya Allah akan ditanggapi langsung oleh narasumber atau instansi terkait, yang tentu suara Anda tidak berhenti sebagai keluhan semata, tetapi berpeluang menjadi bagian dari solusi, saudara. Jadi jangan ragu untuk berpartisipasi. Halo RRI bisa Anda akses dengan sangat mudah. Bisa menghubungi kami melalui layanan telepon 02518312450, mengirim pesan di WhatsApp maupun voice note 08 5x4200. Kemudian juga manfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital, atau berinteraksi melalui akun resmi Instagram kami @pro1rribogor. Yuk kita sama-sama membangun lingkungan yang lebih baik dengan cara yang sederhana, menyampaikan suara, aspirasi, dan tentu harapan melalui Halo RRI, karena setiap suara Anda berarti dan setiap masukan berharga untuk perubahan yang lebih baik, saudara. Menjadi informasi penutup kami, jelang pukul 11 nanti kita akan update rangkaian kabar olahraga untuk hadir dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Nantikan segmen lainnya untuk terus mewarnai kebersamaan kita di Bogor siang ini.

0: kita ikuti dinamika olahraga.
1: Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Pendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We tried to break.
6: Itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding itu kan mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand gitu kan.
0: Iya. Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: 뉴스.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.

0: petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
1: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
0: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut lima kali, empat kali kalah.

0: Ketawa lagi kalian tuh. Gak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya. Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya.
1: Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Tidak semua. Sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa, apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan. Kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG itu. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya, pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, baru saja usai rangkaian informasi olahraga yang tersaji dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini kita kembali ke Jalan Pangrango nomor 34, rangkaian sesi musik info kami hadirkan kembali untuk sesi kedua. Dan saat ini sudah di menit 53 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan juga jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari Rabu di tanggal 24 Juni 2026 ini berkumandang pukul 11.59 menit waktu Indonesia Barat. Jelang kita melaksanakan ibadah salat zuhur, bagi Anda yang melaksanakannya, saudara, kita akan simak terlebih dahulu rangkaian koleksi lagu-lagu bernuansa religi untuk hadir di sesi ini, saudara. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dan tidak mengeluh dalam situasi sesulit apapun, itulah orang-orang yang sabar. Karena sabar termasuk perilaku mulia dan pahala besar yang harus ada dalam setiap diri manusia. Dengan sabar, semua masalah yang dihadapi jadi lebih ringan, tenang, dan tentram tanpa merasa gelisah. Dalam firman Allah, surah Al-Anfal ayat ke-46 menjelaskan, "Dan bersabarlah kalian, karena Allah bersama orang-orang yang sabar."

Mutiara Motivasi Hidup. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apa yang kamu inginkan pasti bisa kamu dapatkan, asal sabar, usaha, dan ikhlas dalam doa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, lara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

Konsep Sri Asih, Sri Asa, Sri Asuh mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata silih dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Sri Asih, Sri Asa, Sri Asuh merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Sri Asih, Sri Asa, Sri Asuh merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

Gigi RRI Bogor, koleksi lagu-lagu pop Sunda hadir untuk segmen ketiga ya, rangkaian Bogor siang ini. Menemani istirahat Anda saudara sambil bersantap siang tentu saja, mericas energi kembali dengan deretan koleksi lagu-lagunya untuk Bogor siang ini. Kabar menarik kami sampaikan, terutama untuk Anda yang bersiap menghabiskan akhir pekan bersama keluarga sambil menikmati kekayaan budaya daerah. Kali ini masih dalam rangkaian memperingati Hari Jadi Bogor ke-544, Pemkot Bogor kembali menghadirkan helaran Pajajaran ya, sebuah perhelatan budaya yang selalu hadir di setiap tahunnya, dan acara ini tentu menjadi ruang mengenang perjalanan panjang Kota Bogor sekaligus merayakan keberagaman seni dan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Bogor saudara. Dan beragam pertunjukan seni, atraksi budaya dan juga penampilan khas daerah ini akan memeriahkan suasana dan menghadirkan pengalaman yang menarik bagi seluruh pengunjung. Dan tentu tidak hanya menjadi tontonan, kegiatan atau event ini menjadi ajang kebersamaan, mempertemukan masyarakat dari berbagai kalangan dalam semangat yang sama, yaitu mencintai dan melestarikan budaya daerah. Helaran Pajajaran digelar pada hari Sabtu 27 Juni 2026 mendatang, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, saudara. Jadi agenda akhir pekan ya, untuk Anda mengajak keluarga, sahabat maupun kerabat untuk hadir menikmati kemeriahan perayaan Hari Jadi Bogor yang ke-544 saudara. Oke, lanjut kembali, masih tersisa 10 menit ke depan kebersamaan kita menyimak dan menikmati komposisi lagu-lagu pop Sunda masih di Bogor siang ini.

Masih lagu-lagu pop Sunda menyisakan satu lagu terakhir sebelum nanti tepat pukul 13 kami juga akan update ya rangkaian kabar-kabar terkini untuk hadir dalam Warta Berita Asta Cita, saudara pendengar. Dan menutup sesi ini kita hadirkan Imelda Fitri Kakasih di segmen rangkaian Bogor siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: UMKM-nya pun kita supaya berkembang di situ, gitu. Perlu diketahui nih dari RRI.
2: Aset pemerintah daerah saat ini tercatat 11 triliun, ya. Karena memang aset itu bisa terdiri dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak.
3: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Asta Cita hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Perubahan status menjadi pengusaha UMKM dorong 444 ribu pelaku usaha Kabupaten Bogor, perkuat ekonomi daerah dan percepat pengentasan kemiskinan. Pemkot Bogor optimalkan aset 11 triliun rupiah untuk dongkrak PAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, membuat program agar aset tersebut dapat dikerjasamakan nantinya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Bemse Bogor Raya menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan kepada wakil rakyat di DPRD Kota Bogor. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita Asta Cita selengkapnya. Saudara, perubahan status menjadi pengusaha UMKM dorong 444 ribu pelaku usaha Kabupaten Bogor perkuat ekonomi daerah dan percepat pengentasan kemiskinan. Selengkapnya Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
4: Usaha kecil, mikro, dan menengah kini sudah berganti status. Bukan lagi mereka yang berdagang di pinggir jalan dan menjual makanan atau minuman dengan tampilan sederhana, namun juga sektor lain dengan kapasitas modal hingga 2 miliar rupiah. Sebutannya pun secara resmi berubah menjadi pengusaha UMKM. Di Kabupaten Bogor tercatat ada 444 ribu pelaku UMKM yang terdaftar di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Jumlah yang sangat besar itu pun menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan di tingkat daerah. Bahkan dari sektor UMKM ini jalan keluar dalam program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Besarnya potensi ekonomi itu pun harus ditata secara lebih presisi, seperti diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana dalam bincang Asta Cita di Pro 1 RRI Bogor Rabu 24 Juni pagi.
1: Apakah betul sebanyak 444.212 ini, gitu kan ya, yang terdapat satu data, sehingga kita verifikasi seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan verifikasi? Di antaranya kita kan ada UMKM ini dalam mereka agak kesulitan kaitan dengan pembiayaan. Kemudian kaitan dengan pemasaran yang harus kita lakukan. Ketika berbicara pemasaran, ya di sini pemerintah mendukung terhadap itu. Di antaranya, ya di Kabupaten Bogor nih yang sudah yang berlaku saat ini, kita melakukan CFD, Car Free Day itu. Dikatakan etalase UMKM di sana. Kita UMKM-nya pun kita supaya berkembang di situ. Gitu. Perlu diketahui nih dari RRI. Bahwa CFD Kabupaten Bogor dari mulai PKL kemudian UMKM yang dibina kita itu satu hari dalam waktu 5 jam itu kita perputaran di sana uang yang dihasilkan oleh mereka itu tidak kurang dari 120 juta sampai 150 juta dalam waktu 4 jam.
4: Kemudahan dalam proses perizinan untuk berusaha serta sertifikasi halal menjadi hal penting yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM, termasuk memberikan ruang aktivitas niaga dalam momen Car Free Day di Jalan Tegar Beriman dan Lingkar Stadion Pakansari setiap libur akhir pekan. Sektor usaha food and beverage FNB masih menjadi potensi unggulan bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor. Salah satu produsen bolu Siliwangi, Rizal, yang menjadi salah satu bapak asuh dari pengusaha UMKM juga mengingatkan pentingnya izin dan sertifikat untuk membesarkan usahanya.
5: Perizinan itu hal yang wajib. Ketika produk kita akan dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya kan harus juga punya jaminan label bahwa ini layak untuk dikonsumsi. Misalkan maupun baik itu PIRT, halal, dan sebagainya. Ataupun BPOM dan sebagainya. Seperti itu yang harus ditempuh. Belum hal-hal yang lain juga. Kan sekarang ada, kita juga harus ada OSS ya, RBA dan sebagainya. Ya itu kita juga harus penuhi ya, karena itu menjadi ketentuan yang ya setiap pengusaha ya harus cukup di beberapa kita pengembangan terus, R&D terus kaitan produk-produk kita ke depan, gitu kan. Kita kan nggak mungkin juga melakukan produk itu-itu aja, gitu kan. Kita varian itu kita lebih dari 30 varian ya.
4: Pentingnya legalitas dan sertifikat layak konsumsi adalah kewajiban yang disyaratkan untuk usaha tersebut maju dan berkembang. Akses bantuan, program, permodalan serta pasar dan lingkungan serta ekosistem usaha melalui forum UMKM, forum IKM, serta organisasi sejenis menjadi ruang hadirnya negara menjangkau bisnis mereka dan naik kelas.
3: Saudara, Pemkot Bogor optimalkan aset 11 triliun rupiah untuk dongkrak PAD. Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat program agar aset tersebut dapat dikerjasamakan sehingga nantinya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
6: Pemerintah Kota Bogor terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Upaya tersebut dilakukan terhadap aset bergerak dan tidak bergerak yang nilai keseluruhannya mencapai sekitar 11 triliun rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan pengelolaan menjadi perhatian penting pemerintah daerah agar seluruh aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara maksimal. Penataan dan pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun aset yang terbengkalai dan tidak produktif. Menurut Lia Kania Dewi, sejumlah aset memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak swasta maupun mitra lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi aset sekaligus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
2: Sebagaimana diinformasikan, mungkin aset pemerintah daerah saat ini tercatat 11 triliun ya. Karena memang aset itu bisa terdiri dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak, termasuk di dalamnya kendaraan, kemudian gedung, jalan raya, dan puskesmas, sekolah dan sebagainya. Nah, khususnya mungkin aset yang berbentuk lahan, lahan pemerintah, tentunya seluruh aset ini sebagian memang digunakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya mungkin yang dimaksud dengan pelayanan terhadap masyarakat, ya gedung-gedung kantor ini bagian dari fungsi pelayanan masyarakat. Jalan raya itu aset pemda dalam rangka melayani masyarakat. Terus, pada prinsipnya, semua bisa digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Namun demikian, aset juga bisa berfungsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
6: Ia menambahkan bahwa beberapa aset juga berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk penyediaan sarana bagi dapur program makan bergizi gratis MBG. Selain itu, aset-aset yang memiliki nilai komersial dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru yang sah bagi pemerintah daerah.
2: Publik bisa digunakan, dioptimalkan, atau disewakan ke pihak lain. Salah satunya misalnya contoh aset yang tidak digunakan itu bisa disewa untuk rumah tinggal misalnya oleh masyarakat, ataupun untuk usaha misalnya, ataupun misalnya untuk membuat sekolah swasta misalnya. Itu salah satunya bisa digunakan untuk, termasuk untuk layanan SPPG misalnya, kita sewakan untuk SPPG MBG. Itu bagian dari salah satu
3: pelayanan ya,
2: mengoptimalkan fungsi. Dan ini proses sewa tentunya dilakukan mulai proses penilaian berapa nilai sewa yang
3: ada presial ya,
2: ada presial yang dilakukan oleh kita, menunjuk dari KPKNL, Kementerian Keuangan ya.
6: Melalui optimalisasi aset yang terencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kontribusi PAD dari sektor pemanfaatan aset, hasil pengembangan aset tersebut diharapkan dapat kembali dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
3: Saudara, BEMSE Bogor Raya menyampaikan aspirasi dan sejumlah tuntutan kepada wakil rakyat di DPRD Kota Bogor. Aksi yang berlangsung secara tertib tersebut menjadi sarana mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan pemangku kebijakan. Dalam penyampaian aspirasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah isu nasional, diantaranya evaluasi program makan bergizi gratis MBG, refungsi anggaran sesuai amanat konstitusi, stabilitas harga kebutuhan pokok, reformasi regulasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Masa aksi juga mendorong percepatan pengesahan RUU perampasan aset dan langkah tegas dalam pemberantasan mafia tanah. Ketua DPRD Kota Bogor, Aditya Warman Adil, menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa telah diterima dengan baik oleh DPRD Kota Bogor. Menurutnya, sebagian besar tuntutan yang disampaikan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sehingga perlu diteruskan kepada lembaga yang memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan. DPRD Kota Bogor bersama pemerintah Kota Bogor berkomitmen menindaklanjuti hasil dialog dengan mahasiswa melalui jalur komunikasi yang sesuai. Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebagai bagian dari upaya menjembatani suara masyarakat agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
7: Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara sejatinya demi kesejahteraan untuk semua. Asta Cita Indonesia mendorong pertumbuhan yang inklusif, membuka lapangan kerja, memberdayakan UMKM, dan menumbuhkan kemandirian di setiap daerah. Dari desa hingga kota, dari petani hingga pelaku UMKM, semuanya harus tumbuh bersama. Ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, itulah semangat dan tekad Asta Cita Indonesia. Melalui Asta Cita, Indonesia menatap masa depan ekonomi yang kuat, berkeadilan, serta menuntun upaya menggerakkan roda kemandirian bangsa.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan aman, bermutu, dan sesuai standar kesehatan. Berikut Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan aman, bermutu, dan sesuai standar kesehatan. Penguatan sistem pengawasan pangan menjadi salah satu fokus utama untuk mencegah resiko penyakit akibat makanan yang tidak layak konsumsi. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Fokus utama diarahkan pada penjamin keamanan pangan, penyusunan standar higienis dan sanitasi, serta penguatan pengawasan di lapangan bersama pemerintah daerah. Anggota Tim Kerja Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Hasana mengatakan, pihaknya memiliki peran sebagai otoritas kesehatan dalam memastikan pangan pada program MBG aman dikonsumsi masyarakat.
9: Jadi kita tuh menjadi otoritas kesehatan yang memastikan pangan dalam MBG itu aman, bermutu, dan sesuai standar kesehatan. Ini tugas kita. Kemudian menyusun standar higienis sanitasi dan keamanan pangan yang wajib dipenuhi oleh SPBG. Lalu yang ketiga ini adalah melakukan pengawasan sertifikat SLHS dan surveillance terhadap risiko penyakit bawaan pangan. Nah ini kita dibantu oleh dinas-dinas kesehatan di bawah. Begitu. Kita nggak mungkin Kemenkes bisa langsung turun ke daerah. Pasti melalui dinas-dinas kesehatan.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bai Kusnadi, mengatakan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kasus keracunan makanan, termasuk di Kota Bogor, yang tercatat sudah terjadi 3 kejadian akibat kelalaian dalam pengelolaan makanan. Dinas Kesehatan Kota Bogor sendiri telah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai langkah pencegahan.
10: Program gizi gratis ini adalah program yang memang strategis, ya. Di mana tujuannya adalah untuk mengurangi angka stunting. Di Kota Bogor, untuk keracunan makanan ini, di program MBG itu sudah ada 3, sudah ada 3 kejadian. Karena kondisi yang memang abai, ya, abai terhadap pengelolaan makanannya. Kita di Dinas Kesehatan Kota Bogor ini sudah melakukan pembinaan pengawasan.
8: Melalui penguatan pengawasan dan koordinasi lintas sektor, program akan berjalan.

0: sebagai upaya memperkuat pemahaman masyarakat, mencegah potensi konflik sosial. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Bogor itu melibatkan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat. Selasa 23 Juni 2026. Sosialisasi tersebut dilakukan seiring implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai substansi aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Ketua FKUB Kota Bogor Hasbuloh menjelaskan bahwa pemahaman terhadap KUHP baru menjadi penting dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan umat beragama. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu memahami aturan yang berlaku sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan komunikasi yang baik.
1: Sesuatu yang sejalan dengan tugas FKUB dalam pemeliharaan kerukunan dan toleransi beragama di Kota Bogor, KUHP ini memiliki ruh restoratif justice atau keadilan restoratif, di mana setiap langkah itu berbeda perspektif dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama itu perspektifnya adalah pemidanaan, kalau sekarang lebih kepada bagaimana mengakomodir kearifan lokal dan juga bagaimana agar suatu persoalan bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang tidak semuanya mengarah kepada pemidanaan. Dan kenapa harus tokoh agama yang diberikan sosialisasi? Karena tadi, selain memang tugas kerukunan ada di pundak para tokoh agama, juga banyak masyarakat yang bertanya kepada tokoh agama berbagai macam persoalan.
0: Sementara itu, Kasat Bimas Polresta Bogor Kota Kompol Agus menegaskan bahwa kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif, restoratif justice dalam menangani berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai efektif untuk menjaga hubungan sosial, memperkuat silaturahmi, dan mendorong penyelesaian masalah secara damai tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.
2: Ya, kalau untuk kita mengacu kepada KUHP yang baru ini, kan sudah ada pergeseran paradigma dari retributif itu kepada restoratif. Jadi kita yang diutamakan itu preemptif dulu. Dari mulai awal preemptif. Preemptif itu kan menghimbau, himbauan, mengajak. Baru setelah itu pencegahannya. Nah, seperti itu.
0: Jika hal itu terjadi di tengah masyarakat, apakah tokoh-tokoh agamanya harus istilahnya dibadamikan atau gimana?
2: Bisa kita ikutkan. Tadi FKUB juga kan sebagai wadah adalah untuk menaungi dari beberapa agama yang ada di Indonesia ini, wadahnya di FKUB. Jadi mereka lah sebagai mediasinya dan mediatornya.
0: Melalui sosialisasi ini, FKUB Kota Bogor bersama aparat penegak hukum berharap tercipta pemahaman yang sama terkait penerapan KUHP baru di tengah masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, kepolisian, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas, toleransi, dan kondusivitas wilayah di Kota Bogor.
3: Saudara, menghadapi anomali musim kemarau di Kabupaten Bogor, pemerintah daerah setempat melalui SKPD mencoba mensiasatinya dengan berbagai upaya. Selengkapnya, Yofri Haryadi kembali melaporkan.
4: Menghadapi anomali musim kemarau di Kabupaten Bogor, pemerintah daerah melalui SKPD mencoba mensiasati dengan berbagai upaya. Di antaranya adalah perbaikan irigasi dan pembangunan tempat penampungan air bersih yang berada di daerah strategis yang masih memiliki banyak ketersediaan air bersih. Di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nang Tanggung, Kabupaten Bogor, sedikitnya 10 hektar sawah padi warga mengalami kekeringan akibat salur irigasi mereka tidak lagi memiliki debit air yang cukup. Hal itu pun diakui Kepala Desa Parakan Muncang, Awaludin, yang berharap adanya solusi dalam jangka pendek untuk menyelamatkan hasil tani warga.
5: Warga kita memang kebanyakan adalah memanfaatkan air dari pegunungan dan memanfaatkan air dari sumur. Sisanya ketika memang dari pegunungan dan air sumur itu mengalami kekeringan, biasanya ke sungai. Tapi sungai pun sekarang sedang surut dan airnya tidak begitu bagus.
4: Solusi lainnya adalah dengan membangun shelter air dari daerah dengan ketersediaan air yang melimpah. Lokasi pegunungan, berbukit, dan berlembah menjadi tantangan dalam pendistribusian aliran air pada daerah di dataran

0: tinggi, seperti di Desa Parakan Muncang yang tidak hanya sumur warga kering, namun juga aliran irigasinya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Ma'ruf, berharap solusi pembangunan shelter air, terutama di daerah rawan kekeringan, serta relawan air bersih menjadi solusi menghadapi kekeringan ekstrim di Kabupaten Bogor.
1: Wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor, ini ke depan berpotensi untuk mengalami kekeringan ekstrim. Nah, dalam konteks itu, maka tadi kami petakan wilayah-wilayah yang masih bisa kita eksplorasi sumber daya airnya untuk bisa disalurkan kepada masyarakat pada saat terjadi kekeringan ekstrim. Kemudian tadi juga kita petakan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama dengan Lazra Bani dan Sahabat Batu Air untuk membantu masyarakat terjadi kekeringan ekstrim. Kami merencanakan untuk membangun shelter-shelter air dan tempat-tempat pengolahan air permukaan di wilayah-wilayah yang masih memiliki potensi air. Kita kolaborasikan dengan pihak yang lebih luas.
0: Sebelumnya, Bupati Bogor Rudi Susmanto menginstruksikan untuk melakukan pembenahan ke sejumlah tanggul dan saluran irigasi yang fungsinya terbengkalai. Beberapa langkah yang dilakukan dengan menertibkan bangunan liar yang dibangun di atas saluran irigasi dan saluran drainase umum, termasuk mengembalikan fungsi resapan dengan penghijauan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua Kormi Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

0: Kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Bogor, terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi 2026. Dengan sisa waktu yang ada hingga November mendatang, seluruh jajaran pengurus dan cabang olahraga dipastikan bergerak serentak demi mematangkan kesiapan fisik, mental maupun teknis. Monitoring intensif ke sejumlah cabang olahraga terus dilakukan guna memastikan proses latihan berjalan sesuai jalur. Dalam peninjauan tersebut, Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan turut memberikan perhatian dan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para atlet.
2: Persiapan pop tentunya masing-masing cabor, para atlet sekarang sedang latihan ya. Saya pun juga beberapa kali kesempatan untuk terjun langsung, mendengar, melihat mereka latihan, apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan mereka. Tapi saya turun ke lapangan, mereka sangat luar biasa ya. Bisa kekurangannya, mereka tetap semangat memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor.
1: Sementara itu, salah satu pengurus KONI Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumarna, menegaskan bahwa seluruh elemen organisasi saat ini tengah bekerja dan bersiap seoptimal mungkin di tengah sisa waktu yang kian mengerucut. Pria yang akrab disapa Debus ini menyampaikan harapan besar yang diusung oleh seluruh kontingen Kabupaten Bogor pada ajang Porprov 2026 nanti.
3: Saya kira semuanya mempersiapkan ya, khususnya untuk menjelang ke Porprov ini. Mungkin tinggal perlu betul-betul mematangannya aja.
4: Karena kan target Pak, keseluruhan berapa medali Pak?
3: Kalau target saya hitung-hitungan sih sudah ada. Cuma mungkin yang berkenan ya, kebetulan saya sekarang bukan di Binpres lagi.
4: Oke.
3: Tapi untuk sekedar mengetahui ya insya Allah sih. Ya kalau Kabupaten Bogor masih target untuk juara umum.
1: Dengan sinergi antara manajemen yang suportif, komitmen perbaikan fasilitas dan daya juang atlet yang tinggi, KONI Kabupaten Bogor optimis dapat berbicara banyak dan membawa pulang trofi tertinggi ke bumi tegar beriman.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita siang ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Des Editor Sony Agung Saputra, penata teknik Debbie Kurniawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kembali sajian koleksi lagu-lagu format dangdut ya. Hadir di segmen terakhir rangkaian Bogor siang ini. Segmen reguler 1 jam lebih kita akan mainkan playlist yang sudah siap. Nanti kita akan coba padukan juga dengan beberapa rekomendasi lagu yang Anda kirim via WhatsApp Pro 1. Kami akomodir atensi dari Anda di WhatsApp 08 15 4200. Pendengar, jangan lupa format lengkap dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke nomor tersebut ya. Dan tentu format koleksi lagu dangdut kita akan hadirkan menemani istirahat maupun aktivitas yang Anda saudara di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Itu dari deretan koleksi lagu-lagu dangdut kali ini kami putarkan Evie Tamala ya, Cinta Ketuk Magic. Saudara pendengar, tinggal ketuk saja untuk rekomendasi lagunya, nanti kita akan play di playlist kami untuk Pro Dangdut edisi kali ini. Dan kita sapa-sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Selamat siang, salam hoba untuk siapa ini? Teh Yanti di Jembatan Hitam ya. Di Pro Dangdut siang ini Kang Arul, saya mau minta dimainkan lagu Kegagalan Cinta dari Roma Irama. Dikirim salamnya untuk Abah Kismin, Anu Kasep, Kang Handra sama Umi, Kang Zulian, Kang Reno, Kang Boy BCL, kemudian Kang Wahyu, Kang Zulai, Kang Gomet Irama, Kang Satria, dan juga Po, untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor saja ya. Untuk Kang Arul, terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat, semoga selalu diberikan kesehatan katanya bersama keluarga. Amin. Hatur nuhun doanya ya. Kemudian menyapa Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara ya. Request lagunya Terdiam Sepi versi Zidan Audi atau Buih jadi primadani versi Yeni Lak katanya. Kirimnya untuk semua pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor dimanapun berada. Kang Arul hatur nuhun, semoga sehat, tetap semangat ya. Kemana aja Kang, semenjak ada bola siaran bareng Pro 3 kok jarang tugas. Tugas ya, cuman itu tadi kita merelay ya kan, siaran langsung bareng Pro 3 saudara pendengar. Jadi tugasnya hanya mengantarkan dan kita simak ya semua laga-laga seru saudara pendengar. Sampai nanti untuk semifinal juga nanti kita akan gelar nobar di sini, debar maksudnya, dengar bareng ya. Jadi yang berkeinginan untuk silaturahmi langsung di kawasan Pangrango nomor 34, jangan lupa saat nanti laga yang tersaji di semifinal kita akan menyiarkan secara langsung sekaligus juga melakukan debar di pelataran RRI Bogor saudara pendengar. Tunggu tanggal mainnya saja ya. Pak Onoy atur nuhun. Kemudian juga ada Bang Jack di Bojongsari, salam hoba kalau ada dimainkan lagu Kelakuan judulnya. Untuk siapa? Dari Mirnawati, salam sehat selalu bahagia untuk semuanya saja, spesial untuk yang siaran dan juga kru. Baik, ada Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin, minta dimainkan Setajam Karang dari Mansur S. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat siang saja. Baik, satu persatu ya kita carikan lagu yang Anda rekomendasikan. Satu diantaranya Mega Mustika, ini dia Hitam Bukan Putih di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar RI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Rekor dalam sejarah.

Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara,

ini, yang satu ini versi Yeni Inka, saudara. Masih di Prodangdut ya, harap bersabar. Beberapa lagu requestannya sudah kita siapkan. Sebentar ini kita juga akan hadirkan Dayu Age dengan Untuk Siapa tadi ya, yang request lagunya. Tapi sebelum dimainkan, kita sampaikan dulu satu informasi kali ini dari Pengadilan Agama Depok, saudara pendengar, untuk memanggil Nanung Budi Harjo bin Paiman, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 9 Februari 1974, tempat kediaman di Kampung Sindang Karsa, RT 2 RW 9 Kelurahan Sukamaju Baru ya, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Khairul Hidayanti binti Mas Hudi sebagai penggugat melawan Nanung Budi Harjo bin Paiman sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Sudah kita bacakan, kini kita kembali ke playlist lainnya untuk kami putarkan kali ini lagu yang Anda request, saudara pendengar. Masih di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

koleksi lagu lainnya yang Anda request untuk kita mainkan di 15 menit kebersamaan untuk Pro Dangdut pendengar. Selamat siang juga kita sapa kembali yang sudah beratensi ya di WhatsApp Pro 1, Ibu Siti Aryati di Ciwaringin minta dimainkan lagu Mansur S yang Setajam Karang ya, spesial untuk pendengar Pro 1. Dan terima kasih sudah dibacakan sami-sami. Ada Kang Wahyu di Cipicung, lagunya Mansur S Benci, tadi sudah kita hadirkan ya. Kirimnya untuk semua pendengar Pro Dangdut saja, untuk Kang Arul hatur nuhun sami-sami. Terus juga ada Kang Yuda Saputra dari Cicuruk ya, request lagunya Cinnamon Girl, hatur nuhun sami-sami. Kemudian ada Kang Capung di Dampit yang request Cinta Sabun Mandi saja ya. Salam untuk semuanya Kang, siap disampaikan. Lanjut juga Kang Yusuf di Leo Baru, lagunya Wajah di Balik Kaca dari Muksin Alatas, baik. Kemudian ada Kang Nurdi Gafer di Sukawending Dramaga, selamat siang saja, cerah cuacanya Kang, lagunya Roma Irama, Kaulah Muda. Kaula Muda ya. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor dan juga kru ya, untuk penyiarnya terima kasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Baik. Hadir kali ini ada Abah Kismin di Pasir dari Ciapus. Lagunya Nalangsa, kirimnya untuk semua pecinta Pro Dangdut saja. Jerman dan Belanda juara, oke kan? Oke banget ya. Jerman dan Belanda kayaknya sudah masuk ke dan lolos ke babak 32 besar ya, kita doakan ya. Jika memang itu salah satu jagoannya bisa masuk juga, untuk terus bisa kita lihat aksinya di laga-laga Piala Dunia 2026 yang masih akan terus kita siarkan untuk Anda pendengar. Baik, nanti kita kembali dengan lagu yang Anda request. Satu di antaranya

Raja di Balik Kaca dari Muksin Alatas ya. Satu dari deretan koleksi lagu yang Anda request di Prodangdut kami kabulkan. Sebelum kita akhiri, kita kembali menyampaikan satu kabar lain dari Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Abdi Jayanta bin Selamat Barus, tempat dan tanggal lahir Rih Sogong, 1 Mei 1994, tempat kediaman dahulu di Jalan Duku 2 nomor 180 RT 2 RW 14 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Destiana Zafira Azahra alias Destiana Zafina Azahra binti Danu Kurniawan sebagai penggugat melawan Abdi Jayanta bin Selamat Barus sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, pendengar. Baik, menjadi informasi penutup kami tentu saja untuk rangkaian sesi yang hadir di tiap-tiap segmen Bogor siang ini, dan ditutup dengan koleksi lagu dangdut di Pro Dangdut hadir di Bogor siang ini edisi hari Rabu 24 Juni 2026, saudara. Dan Ibu Supriyati di Sindang Barang, terima kasih juga sudah bergabung. Lagu dari Cita Citata yang direquest tampaknya menjadi lagu penutup untuk Pro Dangdut, saudara. Waktunya saya Nasrullah Alwi juga pamit undur diri, dan selepas ini masih akan hadir segmen berikutnya yang tersaji di Bogor sore ini bersama Bung Jack, saudara pendengar ya. Saya pamit, bila topik wa'idaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: kalau belagu muka lo jauh.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Mangrawa 34 ada masih bersama siaran dari program 1 R Bogor. Pergerakan kita hadirkan Bogor sore ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Saya akan menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 20 nanti. Komposisi lagu-lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 16 nanti. Pukul 16 kami akan hadirkan juga masih di seputar Jabar ya, dalam lintas Jabar ya. Kemudian juga kami hadirkan sekali lagi sajian musik imbang hingga menjelang pukul 19. Warta Berita Pro 3 juga hadir pukul 19 nanti. Dan terakhir kita hadirkan juga sajian mimbar agama Katolik yang akan menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor sore ini ya pendengar, di hari Rabu, hari yang ke-24 di bulan Juni 2026.

Ya, peringatan informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 yang ikut menggerakkan ekonomi lokal di Sulawesi Barat, terutama di sektor jasa, warkop dan juga kafe, serta pedagang JLC yang disebut menikmati lonjakan omset selama turnamen Piala Dunia bergulir. Wakil Ketua 5 Koniko Sulawesi Barat, Andika Habde, menyebutkan bahwa penjualan JLC meningkat selama pesta olahraga bola berlangsung. Menurutnya hanya dengan momentum sebulan lebih, perputaran uang di sektor ini terus boleh dikatakan cukup signifikan. Di mana banyak warung kopi dan juga kafe di Mamuju dan sekitarnya memanfaatkan hak siar gratis dari TVRI. Mereka menggelar penonton bareng dengan bermodal layar, proyektor dan juga mengikuti prosedur pelaporan. Model usaha ini membuat pengunjung betah berjam-jam hingga konsumsi makanan dan minuman ikut naik. Ia juga menyebutkan bahwa menilai nobar ini sekaligus menjadi cara efektif untuk mendatangkan pelanggan baru bagi pelaku usaha. Ia memproyeksikan bahwa dampak ekonomi akan semakin besar jika pemerintah provinsi juga menetapkan titik nobar resmi dengan skala besar.

0: Berita.
1: Saudara Kilas Berita kembali hadir. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Adapun dukungan tersebut berupa penyediaan venue, transportasi hingga akomodasi. Komitmen tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta usai mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Latalena dan Gubernur NTB Muhammad Iqbal. Dia menegaskan bahwa Jakarta siap menjadi support system tanpa mencampuri kewenangan pemerintah pusat dan daerah penyelenggara termasuk dalam penentuan cabang olahraga dan juga lokasi pertandingan. Jakarta memiliki infrastruktur olahraga yang memadai. Karena saat ini terdapat 36 venue milik pemerintah pusat, sebagian besar berada di kawasan Gelora Bung Karno, sementara sekitar 220 venue dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian kilas berita.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

dengan Bogor sore ini. Mendengar Netflix bersama Asosiasi Produser Film Indonesia APROFI dan juga Badan Perfilman Indonesia BPI meluncurkan program Cerita Anak Nusantara. Program ini untuk menjaring ide cerita film panjang bertema anak, remaja dan keluarga di Indonesia. Di mana sebanyak 10 finalis terpilih nantinya akan mengikuti rangkaian loka karya dan sesi pendampingan bersama sineas berpengalaman. Di mana para peserta akan dibimbing mengembangkan ide cerita hingga menjadi treatment skenario yang lebih matang. Menurut Director of Global Affairs Southeast Asia Netflix Ruben Hatari, kebutuhan akan tontonan keluarga saat ini terus meningkat. Menurutnya semakin banyak keluarga yang meluangkan waktu untuk menonton bersama sebagai berbagai tayangan yang dapat dinikmati lintas generasi. Ia menilai cerita berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga dapat memperkaya pengalaman anak, ya, sekaligus memicu percakapan yang bermakna di lingkungan keluarga. Nah, peluncuran program ini juga dilatar belakangi pertumbuhan minat masyarakat terhadap film keluarga. Dan salah satu contohnya adalah kesuksesan film animasi Jumbo karya Rian Apriandi yang mencatatkan lebih dari 10 juta penonton di bioskop nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali masih di Rerail Bogor sore ini, kepada informasi terkait dengan cuaca ataupun kondisi lalu lintas ataupun apa saja ya, silakan Anda bisa berbagi informasi dengan kami di nomor WhatsAppnya di 08 1 5 4 2 0 0, atau juga mungkin ada punya keluhan atau juga masukan terkait dengan pelayanan publik ataupun apa saja. Nah, Anda bisa sampaikan di nomor WhatsApp kami sekali lagi di 08 1 5 4 2 0 0. Kapan saja Anda menemui misalnya Anda melihat tumpukan sampah di pinggir jalan, atau juga jalan berlubang, atau juga ada kabel yang membentang, nah Anda bisa sampaikan ya untuk formatnya, nama, alamat Anda, kemudian sampaikan titik lokasi temuan Anda. Anda bisa sampaikan di nomor WhatsApp kami 08 1 5 4 2 0 0, disertai foto atau juga video ya, kirimkan kapan saja, kami buka 24 jam. Nah, untuk aduan dari Anda akan kami sampaikan dalam kepada pihak terkait tentunya dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk regulernya adalah pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk aduan dari Anda, silakan kapan saja sampaikan di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Bogor.

0: bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
3: Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya tewet puli. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, susah diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, memasuki musim kemarau, Tagana, Kabupaten Tasikmalaya meminta warga mewaspadai terhadap bencana kebakaran. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
4: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran. Hal ini rawan terjadi saat memasuki musim kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adistia mengatakan kebakaran rawan terjadi seiring kondisi cuaca yang terjadi saat ini, di mana angin berhembus kencang termasuk lahan kering yang rawan terbakar. Namun demikian, selain faktor alam, instalasi listrik yang tidak sesuai juga menjadi penyebab bencana kebakaran. Maka dari itu, Tagana meminta agar warga memperhatikan instalasi listrik, terutama di rumah, agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI.
5: Kemudian, berdasarkan informasi dari BMKG, pada bulan ini sudah masuk ke dalam cuaca kemarau, dan saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat karena memang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran cukup parah dikarenakan bencana kemarau ini disertai dengan angin yang mengakibatkan api cepat merambat dan besar seperti itu.
4: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Karangnunggal, berharap dengan potensi kebakaran yang tinggi, pemerintah daerah juga siaga dalam menangani bencana ini, sehingga damkar siaga di setiap wilayah agar mudah menjangkau jika terjadi kebakaran. Selain itu, sebagai warga, ia juga akan terus meningkatkan kewaspadaan agar dapat mengantisipasi potensi kebakaran.
6: Itu juga pemerintah harus siap siaga 24 jam untuk antisipasi terjadi kebakaran. Misalkan di standby-kan di setiap wilayah armada pemadam kebakaran untuk penanganan lebih cepat agar tidak banyak korban bencana kebakaran.
4: Sementara itu, Tagana Kabupaten Tasikmalaya terakhir mencatat bencana kebakaran terjadi pada hari Minggu kemarin di Kecamatan Salawu. Akibatnya, sedikitnya 2 rumah milik warga terbakar. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perubahan status menjadi pengusaha UMKM mendorong 444 ribu pelaku usaha Kabupaten Bogor memperkuat ekonomi daerah dan juga mempercepat pengentasan kemiskinan. Berikut laporan Yufri Haryadi.
7: Usaha kecil, mikro, dan menengah kini sudah berganti status. Bukan lagi mereka yang berdagang di pinggir jalan dan menjual makanan atau minuman dengan tampilan sederhana, namun juga sektor lain dengan kapasitas modal hingga 2 miliar rupiah. Sebutannya pun secara resmi berubah menjadi pengusaha UMKM. Di Kabupaten Bogor tercatat ada 444.000 pelaku UMKM yang terdaftar di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Jumlah yang sangat besar itu pun menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan di tingkat daerah. Bahkan dari sektor UMKM ini jalan keluar dalam program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Besarnya potensi ekonomi itu pun harus ditata secara lebih presisi seperti diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana dalam bincang Asta Cita di Pro 1 RRI Bogor Rabu 24 Juni pagi.
8: Apakah betul sebanyak 444.212 ini gitu kan ya, yang terdapat satu data, sehingga kita verifikasi seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan verifikasi, diantaranya kita kan ada UMKM ini dalam mereka ada kesulitan kaitan dengan pembiayaan. Kemudian kaitan dengan pemasaran yang harus kita lakukan. Ketika berbicara pemasaran, ya di sini pemerintah mendukung terhadap itu. Di antaranya, ya di Kabupaten Bogor nih yang sudah yang berlaku saat ini, kita melakukan CFD, Car Free Day itu. Dikatakan etalase UMKM di sana. Kita UMKM-nya pun kita supaya berkembang di situ. Gitu. Belum diketahui nih dari RRI. Buat CFD Kabupaten Bogor dari mulai PKL kemudian UMKM yang dibina kita itu satu hari dalam waktu 5 jam itu kita perputaran di sana uang yang dihasilkan oleh mereka itu tidak kurang dari 120 juta sampai 150 juta dalam waktu 4 jam.
7: Kemudahan dalam proses perizinan untuk berusaha serta sertifikasi halal menjadi hal penting yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM, termasuk memberikan ruang aktivitas niaga dalam momen Car Free Day di Jalan Tegar Beriman dan Lingkar Stadion Pakansari setiap libur akhir pekan. Sektor usaha food and beverage FNB masih menjadi potensi unggulan bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Bogor. Salah satu produsen, Bolu Siliwangi Rizal, yang menjadi salah satu bapak asuh dari pengusaha UMKM, juga mengingatkan pentingnya izin dan sertifikat untuk membesarkan usahanya.
9: Perizinan itu hal yang wajib. Ketika produk kita akan dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya kan harus juga punya jaminan label bahwa ini layak untuk dikonsumsi. Misalkan maupun baik itu PIRT, halal, dan sebagainya. Ataupun BPOM dan sebagainya. Seperti itu yang harus ditempuh. Belum hal-hal yang lain juga. Kan sekarang ada, kita juga harus ada OSS ya, RBA dan sebagainya. Ya itu kita juga harus penuhi ya, karena itu menjadi ketentuan yang ya setiap pengusaha ya harus cukup di beberapa kita pengembangan terus, R&D terus kaitan produk-produk kita ke depan gitu kan. Kita kan nggak mungkin juga melakukan produk itu-itu aja gitu kan. Kita varian itu kita lebih dari 30 varian ya.
7: Pentingnya legalitas dan sertifikat layak konsumsi adalah kewajiban yang disyaratkan untuk usaha tersebut maju dan berkembang. Akses bantuan, program, permodalan, serta pasar dan lingkungan, serta ekosistem usaha melalui forum UMKM, forum IKM, serta organisasi sejenis menjadi ruang hadirnya negara menjangkau bisnis mereka dan naik kelas.
1: Berita selanjutnya, pendengar, pelaku UMKM di wilayah Kunci bersama memanfaatkan event Porsenitas untuk memperluas pasar. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
10: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon.
11: Kegiatan Porsenitas dan peluncuran Kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi momentum strategis dalam memperkuat promosi dan kolaborasi pelaku UMKM lintas daerah. Program tersebut membuka akses pemasaran lebih luas bagi produk unggulan Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Dr. Maharto mengatakan Porsenitas menjadi sarana promosi, peningkatan kualitas SDM, dan daya saing UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperluas ruang pemasaran produk lokal ke berbagai daerah peserta.
10: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SDM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon, mengirimkan UMKM-UKM yang utama yang ke daerah yang sekitar kota. Produknya ada RIMPI, BIPISANG, DP Minjo, kemudian ada dari makan olah tas buang, kemudian ada kerupuk racungan itu.
11: Sementara itu, pengusaha UMKM Anak Kemimi Sentral Nusantara Kabupaten Cirebon, Dali mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku usaha dari berbagai daerah. Menurutnya, pertemuan lintas wilayah membuka peluang inovasi produk dan jejaring usaha yang lebih luas.
12: Di sini kita juga bisa sambil saling sharing dan belajar terkait inovasi produk. Karena terkadang setiap wilayah juga ada beberapa produk yang sama, jadi kita bisa saling tukar pikiran untuk saling sharing terkait inovasi produk.
11: Dali mengatakan melalui kegiatan tersebut, UMKM diharapkan semakin berkembang dalam hal promosi, inovasi, dan daya saing. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pelaku usaha terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif lintas wilayah. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon yang dihimpun reporter Sekar Damayanti.
13: Nama saya Rizka dari Gunung Jati. Menurut saya, kunci bersama ini merupakan langkah yang baik untuk mengenalkan dan memasarkan produk UMKM dari berbagai daerah dalam satu lokasi. Jadi sebagai calon customer, saya merasa konsep ini itu bisa memudahkan karena nggak perlu cari produk khas dari masing-masing daerah secara terpisah ataupun barangkali ada di area Cirebon yang oh ternyata ada nih UMKM yang menjual suatu barang yang unik atau yang belum ada di Kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon, itu tuh bisa menjadi salah satu insight buat para pedagang atau para pebisnis buat meniru konsepnya ya. Maksudnya tidak mengambil hak ciptanya. Jadi dengan adanya variasi produk yang beragam ini, mulai dari mungkin nanti akan ada makanan, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan UMKM juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Tapi saran saya, barangkali produk ataupun program ini bisa semakin menarik bagi pelanggan. Kualitas produknya, penataan display, informasinya, dan yang paling penting tuh promosinya ini yang perlu dijaga bahkan ditingkatkan. Jika produk yang ditawarkan beragam, berkualitas, dan mudah dijangkau, maka saya sebagai customer pun akan merasa nyaman berbelanja sekaligus ikut membantu untuk menumbuhkan ekonomi daerah, seperti itu.
14: Nama saya Rafli dari Vilang Perdana, Kecamatan Gunung Jati. Menurut saya program ini akan berjalan dengan baik ya, karena bisa memajukan industri-industri UMKM yang ada di sekitar Kota Cirebon. Jadi bisa saling mensupport kegiatan industri yang ada di sekitar Kota Cirebon. Bagus sih, akhirnya terpusat. Jadi semua produk yang ada di 10 kota itu dipusatkan di satu titik ya. Kebetulan Cirebon juga lagi jadi emerging city, yang jadi kota pariwisata. Orang-orang Jakarta bisa hubnya ketemu di Mall UMKM, bisa dapat produk yang dari Kuningan, dari Indramayu, dan Majalengka Indramayu. Jadi bisa terpusat untuk titik belanjanya.
1: Berikutnya, pendengar. Peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru membangkitkan ekonomi Cirebon. Wawancara reporter RRI Cirebon Vivi Islamiyati bersama Profesor Dr. Abdul Aziz SAG SM MAG selaku Ketua Program Magister dan juga Doktor Ekonomi Syariah serta Ketua Tim Peneliti Mora LPDP UIN SSC.
15: Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM ini seperti apa ya, Pak, ya?
16: Ya, tentunya ini sangat menggembirakan dan peluang bagus ya bagi UMKM, karena bagaimanapun UMKM memang perlu pendampingan. Karena UMKM lagi-lagi kan diantaranya para pebisnis pemula yang tentu, atau pebisnis yang sudah lama namun masih tahap kecil ya, sehingga tentu memang perlu adanya pendampingan-pendampingan dari para pebisnis usaha. Nah, kata kuncinya tentu empat pilar yang penting. Pertama, bagaimana kemudian UMKM itu mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk ya, dengan keunggulan yang khas. Kemudian pemasaran digital, karena di era digital ini sangat penting, sehingga UMKM juga perlu ya didampingi agar supaya mampu memanfaatkan teknologi supaya promosi itu bisa secara luas ya, bukan hanya pada satu komunitas saja. Dan tentu yang sangat penting adalah bagaimana kemudian UMKM mampu mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur permodalan.
15: Baik, tadi kan Bapak juga bilang ya Pak, ada pendampingan terkait digitalisasi ya, Pak ya. Kalau menurut Bapak, seberapa penting sih Pak pendampingan digitalisasi dan akses pasar online Pak bagi keberlanjutan kunci bersama UKM ini Pak yang tergabung dalam Mall UKM ini?
16: Nah, pertama tentu ini perlu ya oleh pemerintah didorong agar supaya UMKM-UMKM yang tadinya belum mampu menjaga kuantitas, kualitas serta kontinuitas produk dengan keunggulan yang khas, ini kan perlu didampingi ya. Atau UMKM-UMKM yang biasanya parsial-parsial dijadikan komunitas, bahkan kemudian boleh ditempatkan dalam satu tempat yang dalam bisa saja misalnya bentuknya mall ya, mall UMKM. Ini akan memberikan pemahaman lain bahwa UMKM juga bisa di tempat yang bagus, di tempat yang luas ya, kemudian di tempat yang bersih, menandakan UMKM mampu untuk mengelola itu. Yang kedua tentu memang perlu pendampingan dari sisi bagaimana produk-produk itu dipasarkan baik secara manual ya, tetapi juga secara digital. Karena saya juga pernah melakukan penelitian UMKM dalam hal ini Batik Terusmi, ya ternyata memang justru pesanan-pesanan itu banyak dari online, secara manualnya malah sedikit. Nah, yang paling penting tentu mereka kenalkan bagaimana cara mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur permodalan, sehingga dari sudut pandang keuangan mereka itu terjaga. Sebab kadang bukan begini, UMKM itu ketika membuka lapak dan sebagainya, itu kan kadang mana keuntungan, mana modal, itu semuanya ketika ada kepentingan ataupun ada yang digunakan itu ya semua dipakai. Nah, sehingga tidak mampu lagi memilah, ini loh yang seharusnya dipakai, ini loh yang seharusnya untuk ketahanan produksi dan seterusnya.
15: Pak Abdul, mungkin terakhir harapan.

0: kita merasa aman, nyaman pemerintah terhadap para pelaku UMKM, kemudian konsumen, karena dengan adanya pelaku UMKM, pemerintah, kemudian konsumen, ya, difasilitasi misalnya dengan akses transportasi yang bagus, insya Allah ini akan memberikan dampak positif ya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Cirebon. Dan ini sebetulnya sangat bagus ya, karena sekarang mindset masyarakat bahwa UMKM yang tadinya hanya di pinggir-pinggir itu sudah masuk ke jantung kota gitu.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Berikut Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warata Jabar Sore. Komandan Larut Sulaiman memastikan sinergi TNI Polri dan juga pemerintah daerah ini dalam menjaga kondusivitas diwujudkan melalui sinergitas olahraga bersama. Malewan Yusuf melaporkan.
3: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, Forkopimda, menggelar olahraga bersama di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung kemarin. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat sinergi, komunikasi, dan kebersamaan antar instansi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. Olahraga bersama diikuti unsur Forkopimda, TNI, Polri, perangkat daerah, dan elemen masyarakat. Acara diawali senam aerobik di lapangan Mako Lanut Sulaiman dan dimeriahkan dengan atraksi terbang para motor sebagai bentuk penyambutan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat menuju hanggar Federasi Aerosport Indonesia Jabar. Peserta juga berkesempatan melihat berbagai pesawat olahraga udara serta demonstrasi aeromodeling binaan Lanut Sulaiman. Komandan Lanut Sulaiman Marsikal Pertama TNI Eko Sujatmiko mengatakan, olahraga bersama menjadi media efektif untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi.
4: Olahraga ini insya Allah kita rutinkan, ini yang kedua setelah kemarin di Kodim, hari ini di Lanut, nanti mungkin di Kabupaten, terus di Kapol, di Polres, kita bisa bersinergi seluruh Forkopimda di Kabupaten Bandung, sehingga bisa kompak menyikapi situasi yang ada.
3: Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyebut kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap bulan secara bergilir di lingkungan Forkopimda Kabupaten Bandung. Menurutnya, forum non-formal tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyamakan langkah dalam mendukung berbagai program pemerintah.
5: Ini tujuannya adalah dalam rangka memperat silaturahmi secara non-formal, dalam artian ngobrol, ya, membaca situasi dan kondisi. Kalau di formal mah kan kita sering, ya. Tapi kalau non formal itu lebih kepada implementatif, bagaimana untuk menyikapi persoalan-persoalan. Terutama kita sepakat Forkopimda mendukung programnya Pak Presiden, ya, yang tentu ini merupakan suatu keharusan yang sudah pusat dilaksanakan di tiap-tiap wilayah atau daerah, ya, terutama di Kabupaten Bandung. Dan selama ini terima kasih kepada Pak Dan Lanut Sulaiman, Pak Kapolresta Bandung, dan juga Pak Dandim, serta Forkopimda Pak Ibu Kajari juga untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah selama ini kondusif.
3: Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Forkopimda Kabupaten Bandung berharap sinergi lintas sektor semakin kuat guna mendukung percepatan pembangunan dan menjaga kondisivitas di wilayah.
2: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Bogor memberikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berikut selengkapnya laporan Adi Sri Wahyuni.
6: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah Kota Bogor menggelar aksi sosial berupa layanan servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di halaman Balai Kota Bogor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban operasional harian para pengemudi ojek online yang menjadi garda terdepan transportasi masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Dwi Uliza Saputri, seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dinilai sangat membantu dan menjadi hadiah di momentum HJB ke-544.
7: Alhamdulillah.

0: ini salah satu hadiah yang dikasih oleh Pemkot, yaitu ulang tahun 544 Kota Bogor. Kita sangat bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini. Harapannya ke depan Pemkot Bogor memperhatikan kita juga untuk membantu dan seterusnya, dan ke depannya mudah-mudahan Pemkot semakin sukses.
1: Senada dengan Dwi, pihak penyedia layanan servis motor di Kota Bogor, Mama Syarudin menjelaskan, keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi untuk menyukseskan perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Pihaknya secara khusus menyiapkan 544 paket oli sesuai dengan usia Kota Bogor tahun ini.
2: Dalam rangka HJB ya, Kota Bogor yang ke-544, kita mendukung sepenuhnya dari pemerintah ya, memberikan oli gratis dan servis gratis sebesar 544 botol oli. Nah itu sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor ya. Harapan kita ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kota Bogor. Ya kita akan dukung program-program yang ada di Kota Bogor, karena kita juga di sini kan posisinya ada di Bogor ya. Jadi intinya sih kita akan mendukung gitu dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor.
1: Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman bagi seluruh warga.
3: Berikutnya pendengar, memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatatkan berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis dengan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agus Gunawan melaporkan.
4: Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatat berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus juga menjawab berbagai tantangan perkotaan yang terus berkembang. Selama seperempat abad perjalanan pembangunan, berbagai program terus diarahkan pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiana, bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman dan juga berdaya saing. Tidak hanya sektor infrastruktur dan juga pembangunan, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, berbagai program bantuan sosial ketahanan pangan dan juga perlindungan masyarakat terus diperkuat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hidup warga di tengah berbagai tantangan ekonomi dan juga sosial.
5: Yang selanjutnya, alhamdulillah, saya memimpin dengan Mas Adit, Wakil Wali Kota, tahun 2025 sampai sekarang genap 1 tahun. Ya, 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami kerjakan di tahun 2025 maupun sekarang, baik infrastruktur maupun pendidikan maupun kesehatan. Kami juga sudah menyelesaikan di tahun 2025 itu adalah infrastruktur Bundaran Jati yang sekarang sudah mengurai dari kemacetan. Yang kedua adalah salah satunya UPDRS, pengolahan darah di Rumah Sakit Umum Cibabat. Alhamdulillah sekarang sudah beroperasional, bermanfaat, mempercepat, membantu masyarakat ataupun yang sakit membutuhkan darah. Yang ketiga juga puskesmas yang ada di Ciberem sudah selesai dan tinggal mengisi dan operasional lagi. Lab kesmas di mana, di Baros juga sudah kita bangun. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat semuanya.
4: Menurut Wali Kota Cimahi, Ngatiana, keberhasilan pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pembangunan. Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Sementara itu, warga Cimahi, Bapak Abdul berharap bahwa Cimahi di usia 25 tahun bisa lebih berkembang dan maju, terutama infrastruktur dan juga fasilitas publik. Ia juga berharap underpass dan juga flyover yang saat ini menjadi pusat perhatian bisa secepatnya selesai pada tahun ini.
6: Sebagai warga tentu sangat bangga di usia ke-25 tahun Kota Cimahi semakin baik dengan banyak infrastruktur yang baik dan juga pembenahan kota, apalagi tahun ini underpass dan jembatan layang akan diselesaikan. Harapannya semoga lebih baik lah Kota Cimahi, tidak hanya kenyamanan tapi juga keamanannya harus lebih baik.
3: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, pemerintah Kota Bogor mengoptimalkan aset Rp11 triliun ini untuk mendongkrak PAD, pendapatan asli daerah. Badan Keuangan dan juga Aset Daerah membuat program agar aset tersebut ini dapat dikerjasamakan sehingga nantinya bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Selengkapnya Sunda Agung Sumpeter melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bogor terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Upaya tersebut dilakukan terhadap aset bergerak dan tidak bergerak yang nilai keseluruhannya mencapai sekitar Rp11 triliun. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengatakan pengelolaan menjadi perhatian penting pemerintah daerah agar seluruh aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara maksimal. Penataan dan pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun aset yang terbengkalai dan tidak produktif. Menurut Lia Kania Dewi, sejumlah aset memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak swasta maupun mitra lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi aset sekaligus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
8: Sebagaimana diinformasikan, mungkin aset pemerintah daerah saat ini tercatat 11 triliun yang mana memang aset itu bisa terdiri dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak, termasuk di dalamnya kendaraan, kemudian gedung, jalan raya, dan puskesmas, sekolah, dan sebagainya. Nah, khususnya mungkin aset yang berbentuk lahan pemerintah, tentunya seluruh aset ini sebagian memang digunakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Satunya mungkin yang dimaksud dengan pelayanan terhadap masyarakat, ya gedung-gedung kantor ini bagian dari fungsi pelayanan masyarakat. Jalan raya itu aset benda dalam rangka melayani masyarakat. Terus, pada prinsipnya semua bisa digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Namun demikian, aset juga bisa berfungsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
7: Ia menambahkan bahwa beberapa aset juga berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk penyediaan sarana bagi dapur program makan bergizi gratis MBG. Selain itu, aset-aset yang memiliki nilai komersial dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru yang sah bagi pemerintah daerah.
8: Publik bisa digunakan, dioptimalkan, atau disewakan ke pihak lain. Salah satunya, misalnya, contoh aset yang tidak digunakan itu bisa disewa untuk rumah tinggal misalnya oleh masyarakat, ataupun untuk usaha misalnya, ataupun misalnya untuk membuat sekolah swasta misalnya. Itu salah satunya bisa digunakan untuk, termasuk untuk layanan SPPG, misalnya kita sewakan untuk SPPG MBG, itu bagian dari salah satu
3: layanan ya,
8: mengoptimalkan fungsi. Dan ini proses sewa tentunya dilakukan mulai proses penilaian berapa nilai sewa yang
3: ada apresial ya,
8: ada apresial yang dilakukan oleh kita menunjuk dari KPKNL, Kementerian Keuangan ya.
7: Melalui optimalisasi aset yang terencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kontribusi PAD dari sektor pemanfaatan aset, hasil pengembangan aset tersebut diharapkan dapat kembali dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
9: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Terima kasih Anda ikuti siaran dari Prasatro Bogor di kesempatan sore hari ini. Selepas tadi kita ikuti juga informasi-informasi dari seputar Jabar ya, dalam lintas Jabar yang hadir menemani Anda. Dan kita kemarin yang hadirkan sajian musik imbang hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang tengah bersama siaran dari Prasatro Bogor di kesempatan sore hari ini juga silakan bisa berbagi informasi dengan kami ya di nomor WhatsApp-nya di 0815 kali 4200.

Saya masih di Bogor. Selain saya menyapa dulu nih Mama Ardi yang ada di kawasan Ciomas. Terima kasih untuk kebersamaan di kesempatan sore ini melalui nomor WhatsApp di 081 5 4200. Terima kasih ya, masih setia bersama siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Bogor. Untuk anda pendengar yang tengah bersama siaran dari Pro A1 Bogor juga bisa berbagi informasi dengan kami di nomor WhatsAppnya 081 5 4200. Yang informasi dari anda tentunya ini akan bisa bermanfaat untuk pendengar lain ya, atau juga mungkin anda punya keluhan aduan terkait dengan layanan publik ya, mangga anda bisa sampaikan dengan format nama alamat anda, kemudian kirimkan foto lokasi di mana anda melihat sebuah keluhan atau aduan. Nah, sampaikan di nomor WhatsApp kami, 24 jam kami buka, dan untuk keluhan dan aduan dari anda bisa teman akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk aduan anda kami buka ya, tentunya di 24 jam di nomor WhatsApp kami 081 5 4200.

Nah, masih di Bogor, sering pendengar Polri mengajak masyarakat untuk menikmati nonton bareng Piala Dunia 2026 dengan aman dan juga tertib ya. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat tentunya melalui usaha mikro dan kecil. Kasubdit BPKB De Trejiden Polantas Polri Kombes Polisi Sumarji menyatakan bahwa Polri mendukung kegiatan nonton bareng, di mana dukungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati pertandingan dalam suasana yang aman dan juga nyaman ya. Kegiatan nonton bareng ini tidak hanya menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola, di mana ini juga akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi acara. Untuk itu, Polri mendorong penyelenggaraan nonton bareng dilakukan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat tentunya ya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga sekaligus membantu pelaku usaha tempat. Namun demikian, ia juga mengingatkan masyarakat tetap memperhatikan aspek keamanan selama kegiatan berlangsung ya, terutama saat pertandingan digelar pada malam hingga dini hari. Dan juga diingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal di sekitar lokasi. Nah, kehati-hatian juga diperlukan untuk menjaga keamanan kendaraan maupun juga barang bawaan peserta. Dan juga selain keamanan lokasi, keselamatan perjalanan menuju tempat nonton bareng ini juga menjadi perhatian. Pengguna kendaraan bermotor juga diharapkan untuk mematuhi aturan lalu lintas selama berkendara.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Jadi rangkaian Bogor seri ini pendengar dari Pro 1 Bogor, informasi panggilan sidangkan seri untuk Anda pendengar dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Uca Cahyadi bin Sambri, tempat tanggal lahir Lampung 17 Agustus 1987. Tempat kediaman dahulu di Kampung Stengkle ya, RT 1 RW 6 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaan

gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Informasi di Rangkaian Bogor, sini peringatan informasi dari dunia olahraga dari sepak bola Piala Dunia 2026, perguruan gelar top skor Piala Dunia 2026 kembali memanas hingga Rabu ya, 24 Juni 2026. Ini meski sejumlah pemain makin merapat ya, namun belum ada yang menggeser posisi Lionel Messi yang masih kokoh di puncak dengan 5 golnya. Perubahan terbaru terjadi setelah Cristiano Ronaldo ini tampil gemilang bersama Portugal untuk meraih kemenangan 5-0 atas Uzbekistan di laga grup K di mana Ronaldo menciptakan brace ataupun 2 gol ya. Nah, 2 gol ini membuat Ronaldo masuk persaingan daftar top skor bersama sejumlah nama lain, sementara 3 gol lain dicetak oleh Nuno Mendes, Rafael Leao dan juga gol Bunyari Abdulhovic Nematov ya. Meski begitu, untuk posisi puncak top skor masih menjadi Lionel Messi ya, di mana untuk di bawah Messi ada Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland yang sama-sama mengkoleksi 4 gol dan keduanya menjadi pesaing terdekat ya dalam perebutan sepatu emas. Sementara untuk Dennis Undai yang sempat memimpin daftar top skor kini ada di posisi keempat ya, dengan toreh dan juga Jonathan David ada di posisi berikutnya dengan torehan 3 gol. Termasih terkait dengan top skor sementara ya Piala Dunia 2026. Untuk Anda pendengar juga yang ingin mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya, RRI Bogor juga menyiarkan pertandingan tersebut ya bersama dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk hari ini jadwalnya untuk pukul 2 ya waktu Indonesia Barat, kami akan menyiarkan pertandingan Swiss melawan Kanada di lanjutan grup B di Stadion BC Place Vancouver di Kanada. Kemudian juga pada pukul 5 besok ya, mulai pukul 5 sama dengan selesai tentunya menyiarkan Skotlandia versus Brasil di lanjutan grup C di Stadion Miami di Amerika Serikat. Nah, itulah pendengar jadwal untuk pertandingan besok yang akan disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Bogor.

Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

Anda masih di Sajian Bogor sore untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di Bogor dan sekitar. Kami informasikan juga waktu kemenang Ajan Maghrib ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, ini pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami hadirkan juga sajian lagu religi dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Masih di Bogor hari ini, kami masih menemani Anda mendengar dengan komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi untuk Anda yang tengah bersama siaran dari Pro Satru Bogor yang ingin berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain, mangga di 081 jali 4 kali 4200, atau juga Anda ingin menyampaikan keluhan ya, atau juga aduan terkait dengan layanan publik, mangga silakan, kami buka 24 jam untuk keluhan atau juga aduan Anda. Dan untuk keluhan aduan Anda, formatnya sampaikan nama, alamat Anda, kemudian aduan yang ingin Anda sampaikan disertai foto atau video, kirimkan di nomor WhatsApp kami ya, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk di sampaikan ya dalam acara Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Belajar dari filosofi semut. Belajar dari alam binatang membuat kita takjub akan ciptaan Tuhan. Ada seorang profesor dari Inggris melakukan penelitian tentang kebiasaan seekor semut. Hari pertama, dia meletakkan segenggam nasi yang jaraknya tidak terlampau jauh dari sebuah sarang semut. Setelah menunggu tidak lebih dari 5 menit, secara tidak diduga, datang serombongan semut mendekati nasi tersebut. Dan kemudian mereka mengangkat sebutir nasi secara satu persatu sampai nasi itu habis. Melihat peristiwa tersebut, profesor tersebut berdecak kagum dan sambil menuliskan hasil pengamatannya tadi. Hari kedua, profesor tersebut melakukan suatu percobaan yang cukup unik. Dia mencari sebuah sarang semut yang cukup besar. Setelah ditemukannya sarang semut tersebut, profesor tersebut langsung menghancurkan sarang semut tersebut. Karena merasa sarangnya diganggu, maka semut pun berhamburan keluar dan naik ke atas sepatu dan celana profesor tersebut. Dan mulai melakukan pembalasan. Mereka menggigitnya dengan semangat. Tidak hanya satu, tetapi ratusan semut pun ikut membantu. Mereka tidak peduli pada bahaya yang mengancam. Bisa jadi mereka hancur dan remuk oleh tangan dan sepatu sang profesor. Lewat pengamatannya selama 2 hari tersebut, sang profesor menemukan banyak karakter positif dari semut. Dan hebatnya, karakter semut yang seakan sudah menjadi filosofi hidup para semut dapat dijadikan pedoman untuk bekerja. Memang filosofi itu sangat sederhana, namun jika kita dapat menerapkannya, kita akan menjadi pekerja yang handal, yang luar biasa. So, simak deh filosofi semut yang hebat berikut ini. Semut selalu bekerja sama. Coba kita perhatikan cara kerja semut. Mulai dari mengangkat sebutir nasi sampai memakannya. Mereka selalu bekerja sama. Sebutir nasi yang cukup berat bagi semut diangkat beramai-ramai ke tempat mereka. Begitu seterusnya, hingga butiran nasi yang mereka angkut mencukupi kebutuhan makan mereka. Kemudian mereka akan menyantapnya pula bersama-sama. Kerjasama dan kekompakan para semut bisa Anda jadikan teladan. Misalnya saat rekan kerja Anda kesulitan, apa salahnya kita membantu? Toh hasilnya bukan untuk kepentingan pribadi, namun demi kepentingan kelompok atau bersama. Semut saling peduli. Kebiasaan semut yang saling bersentuhan mungkin dalam bangsa manusia menegur atau bersalaman jika bertemu, menandakan bahwa bangsa semut memiliki kepedulian dan keakraban yang tinggi. Mereka merasa bahwa tidak ada yang berbeda di antara mereka. Dalam dunia kerja, sentuhan yang berarti care memberi arti tersendiri bagi karyawan. Bayangkan, apa jadinya jika di lingkungan kerja Anda sudah tidak saling peduli? Sangat menyiksa, bukan? So, sikap ini dapat ditemukan untuk menjaga kekompakan dan menemukan iklim kerja yang kondusif. Semut menganggap semua musim panas sebagai musim dingin. Ini adalah cara pandang yang penting. Kita tidak boleh menjadi begitu naif dengan menganggap musim panas akan berlangsung sepanjang waktu. Semut-semut mengumpulkan semua makanan musim dingin mereka pertengahan musim panas, karena sangat penting bagi kita untuk bersikap realistis. Di musim panas,
kita harus memikirkan tentang halilintar. Kita seharusnya memikirkan badai sewaktu kita menikmati pasir dan sinar matahari. Berpikirlah ke depan seperti halnya sedia payung sebelum hujan. Semut menganggap semua musim dingin sebagai musim panas. Ini juga penting. Selama musim dingin, semut mengingatkan dirinya sendiri. Musim dingin tidak akan berlangsung selamanya. Segera kita akan melalui masa sulit ini. Maka ketika hari pertama musim semi tiba, semut-semut keluar dari sarangnya. Dan bila cuaca kembali dingin, mereka masuk kembali ke dalam liangnya. Lalu ketika hari pertama musim panas tiba, mereka segera keluar dari sarangnya. Mereka tidak dapat menunggu untuk keluar dari sarang mereka. Dengan bahasa lain, filosofi semut dapat kita teladani di lingkungan kerja kita. Dengan menjaga kerjasama, kekompakan, saling peduli, kerja keras, pantang menyerah, dan optimis memandang masa depan. Bagaimana? Tentu saja, karena kita lebih hebat dari bangsa semut, kita bisa mencapai sukses yang luar biasa jika kita berusaha. Sukses buat kita semua.

Terima kasih ada ikuti siaran dari Pro Satu Bogor di Bogor sore ini. Mendengar untuk ada kaum muslimin dan muslimat yang bersesuai melaksanakan ibadah salat maghrib, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita tentunya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kembali lagu-lagu pilihan masih akan terus hadir di rangkaian Bogor sore ini. Pendengar, hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya, pada pukul 19 kami hadirkan juga pendengar sajian informasi-informasi yang hadir dalam warta berita.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Filosofi Kopi adalah kumpulan cerita pendek karya De Lestari yang berisi berbagai kisah tentang kehidupan, cinta, dan pencarian makna melalui sudut pandang yang sederhana namun mendalam. Cerita utama dalam buku ini mengisahkan tentang Ben, seorang barista yang berusaha menemukan kopi sempurna yang bisa memberikan kebahagiaan bagi siapa saja yang meminumnya. Filosofi di balik kopi ini menjadi simbol pencarian akan arti hidup yang lebih dalam dengan cita rasa yang tak hanya dinikmati lidah tetapi juga jiwa. Gaya penulisan yang puitis dan penuh metafora membuat setiap cerita terasa kaya akan makna. Meski dikemas dalam format yang sederhana, meskipun topiknya bervariasi, semua cerita memiliki benang merah yang sama, yakni refleksi tentang kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele, namun sebenarnya penuh dengan pelajaran. Penulis mampu mengubah hal-hal kecil dan keseharian menjadi renungan filosofis yang dalam, tanpa terkesan berlebihan. Kekuatan filosofi kopi terletak pada kemampuannya menghadirkan cerita-cerita ringan, namun menyimpan pesan yang mendalam tentang kehidupan, harapan, dan pencarian diri. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai cerita dengan alur yang kuat dan konflik yang jelas, mungkin akan merasa bahwa beberapa cerita terlalu singkat atau terlalu puitis. Meskipun demikian, buku ini sangat cocok bagi mereka yang menikmati karya sastra yang mengajak merenung dan menyelami makna di balik hal-hal kecil dalam hidup. Secara keseluruhan, Filosofi Kopi adalah buku yang memikat dengan keindahan bahasa dan filosofinya. Cocok untuk mereka yang mencari bacaan reflektif yang bisa dinikmati sambil menikmati secangkir kopi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita.
1: Kilas Berita kembali hadir, pendengar. Produsen minyak kita PT Gusma Mukti Remaja Karanganyar Jawa Tengah menindaklanjuti keluhan warga atas minyak kita. Keluhan warga terkait dugaan minyak goreng minyak kita bermasalah di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Direktur PT KMR Joko Mukti menjelaskan pihaknya telah menarik dan mengganti dengan produk baru, di mana perusahaan juga telah berkoordinasi dengan pihak Bulog Surakarta, pemerintah daerah, dinas terkait, aparat hingga pemerintah desa. Perusahaan juga menyiapkan layanan kesehatan untuk warga apabila mengalami keluhan setelah mengkonsumsi makanan yang diolah menggunakan minyak yang diduga bermasalah tersebut. Pihak perusahaan siap menanggung biaya layanan kesehatan. Sementara itu, Joko Mukti menjelaskan saat ini PT KMR bersama Perum Bulog dan instansi terkait masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan tersebut, di mana hasil investigasi akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Demikian kilas berita.

Baik, masih pagi sudah kembali hadir di ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar, di mana Pengadilan Agama Depok ya memanggil Randy Okta Putra bin Nasution, tempat tanggal lahir Depok 8 Oktober 86 ya. Tempat kediaman dulu Jalan Kedongdong 11 nomor 37 RT 7 RW 2 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ya, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Nah, untuk diharapkan datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Grand Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Anissa Rianti binti Irianto Pongrekun ya sebagai penggugat melawan Randy Okta Putra bin Nasution sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepenitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis ya. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Ya, masih ada satu lagi nih pendengar ya. Kita akan bacakan lagi terkait panggilan sidang ya. Pengadilan Agama Depok ya memanggil Soraya Mohardani binti Erwan Pulungan ya, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Januari 80, tempat kediaman dahulu di Jalan Bakung ya 3 nomor 9 RT 4 RW 4 Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ya. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon ya. Agar datang menghadap muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok ya, di Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Iwan Indra Mirawan bin Adi Sucipto sebagai pemohon melawan Soraya Muhardani binti Erwan Pulungan sebagai termohon. Dan selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis ya. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian dengan panggilan sidang yang sudah kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Masih di rangkaian Bogor sore ini pendengar, kita masih hadirkan tentunya komposisi lagu-lagu pilihan yang akan hadir di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 19 nanti.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Ya, masih bersama siaran dari Pro Sastra Bogor. Kita masih hadirkan pendengar ya, komposisi lagu-lagu pilihan yang akan hadir di hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Pukul 19 kami hadirkan juga siaran warta berita bersama Pro 3 di Jakarta. Masih ada dua lagu yang akan saya hadirkan sebagai lagu penutup di sajian Bogor sore ini.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Pesan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dalam saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
4: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
5: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
4: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya program tersebut akan memperkuat pemulihan ekonomi di pesantren seperti
1: kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi

0: ini diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
8: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
8: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
8: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
1: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Maju ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan kalian.
0: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jamaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jamaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jamaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
4: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
3: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
5: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
7: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
8: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional.

0: nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi year.
0: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
2: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
0: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pernah masih Anda ikuti siaran dari Pro Setel Bogor di kesempatan malam hari ini. Kita akan hadirkan pendengar jamuan terakhir di Bogor sore ini, yaitu mimbar agama Katolik. Sekaligus saya juga pamit dari ruang dengar Anda pendengar di hari ini. Teman-teman yang sudah mulai pukul 13 tadi, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf bila dalam kebersamaan ini ada hal yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Nanti ada rekan gelagah biasa yang akan hadir menemani Anda di rangkaian Bogor malam ini.
3: Malam para pendengar RRI Pro 102 FM Kota Bogor. Jumpa lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya Marcelinus Kaenda, penyuluh agama Katolik Kota Bogor. Para pendengar yang terkasih, secara khusus umat Katolik Kota Bogor, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan di masa Prapaskah ini agar boleh menjadi sebuah pedoman bagi kita sehingga boleh menjalani masa puasa dan pantang ini dengan berpengharapan, dengan beriman yang teguh di hadapan Tuhan. Maka untuk itu marilah sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan, juga permenungan dan katekese singkat pada malam hari ini, kita hendaknya mengawalinya dengan sebuah doa, sehingga kita boleh diberi rahmat oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk mengerti dan memahami akan makna firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu memuji dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap rahmat, anugerah, kasih karunia yang senantiasa kami terima di dalam hidup kami. Ya Tuhan, di kesempatan pada malam hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga Engkau hadir, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan dan memaknai setiap firman-Mu yang Engkau sabdakan kepada kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar juga kami boleh mengaplikasikan firman-Mu itu di dalam hidup kami secara istimewa selama masa Prapaskah ini. Ya Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu proses kami malam hari ini. Semoga permenungan kami ini membawa kami semakin dekat dengan Engkau dan semakin menyadari kasih-Mu yang senantiasa menuntun kami dalam hidup kami setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis itu juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis itu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan pada malam hari ini tentunya menampilkan sebuah adegan kontras. Jika saudara-saudari sekalian mengikuti misa pada hari Minggu 22 Februari 2026, bacaan pertama itu menampilkan mengenai manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kontrasnya itu di mana? Itu terdapat pada dalam kitab Kejadian ditampilkan kejatuhan manusia pertama karena godaan. Sementara pada Injil ditampilkan kemenangan Yesus atas godaan di padang gurun. Adam dan Hawa jatuh karena membiarkan tipu daya iblis masuk ke dalam hati. Mereka tergoda oleh sebuah keinginan menjadi seperti Allah, sehingga akhirnya mereka kehilangan kepercayaan dari Allah. Sebaliknya, Yesus menunjukkan bahwa godaan bisa dihadapi dan dikalahkan asalkan kita berakar pada firman dan percaya pada penyelenggaraan Allah. Jika kita baca bacaan kedua, pada Minggu 22 Februari 2026, kita melihat bahwa Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma itu menjelaskan bahwa karena satu orang, dosa itu masuk ke dalam dunia. Tetapi karena satu orang juga, yaitu Kristus, anugerah keselamatan itu dianugerahkan kepada semua orang. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan apa yang dialami oleh Yesus ketika mengalahkan godaan-godaan itu tentunya menjadi sebuah dasar harapan bagi kita. Dosa itu bukan akar dari segalanya. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita punya kekuatan untuk memperbaharui diri dan melawan kuasa dosa yang merusak relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan ciptaan. Firman Tuhan pada malam hari ini itu menampilkan tiga godaan yang diberikan kepada Yesus. Godaan-godaan ini tentunya merupakan godaan pokok manusia di dalam hidupnya. Godaan yang pertama adalah mengubah batu menjadi roti, sebuah godaan jasmani atau nafsu daging. Lalu godaan yang kedua adalah melompat dari hubungan bait Allah. Hal ini merupakan sebuah kesombongan atau popularitas. Sedangkan godaan yang ketiga, menyembah iblis demi kerajaan dunia, merupakan godaan terhadap kekuasaan. Yesus dicobai untuk memikirkan kebutuhan diri, mencari kekuasaan, dan memanipulasi Allah demi keuntungan pribadi. Hal itulah yang ditampilkan dalam ketiga godaan tersebut. Ini tentu sangat relevan dalam dunia kita sekarang, di mana banyak orang tergoda untuk menghalalkan segala cara demi kenyamanan, jabatan, atau pengaruh. Di tengah budaya instan dan hedonis, kita diajak untuk bertanya, apakah keputusan dan tindakan saya itu selaras dengan kehendak Allah atau tidak? Gereja mengajak kita untuk tidak menghindari godaan, tetapi mengajak kita untuk selalu memohon kekuatan dari Tuhan di dalam menghadapi godaan-godaan tersebut. Dalam latihan rohani Santo Ignatius, kita diingatkan akan tiga hal mengenai sifat godaan tersebut, yaitu godaan itu lemah bila dilawan dan kuat bila didiamkan. Kedua, godaan itu selalu ingin disembunyikan. Dan yang ketiga, godaan itu seperti seorang komandan, yaitu menyerang melalui bagian yang paling lemah. Pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana sikap kita terhadap godaan iblis tersebut? Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita harus tegas terhadap godaan-godaan tersebut. Masa Prapaskah menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menegaskan sikap kita terhadap setiap godaan yang kita alami di dalam hidup kita. Dalam masa Prapaskah itu sendiri, ada tiga pilar penting yang boleh membantu kita untuk menegaskan hati kita terhadap setiap godaan yang kita alami. Yang pertama adalah puasa. Puasa mengajarkan kita untuk senantiasa menata kembali hati dan diri kita. Ketika kita dengan sadar mengurangi makan dan minum, maka kita sedang belajar untuk mengendalikan diri. Tentunya puasa yang sejati tidak berhenti pada soal makanan. Kita dipanggil untuk lebih jauh dari itu, yaitu berpuasa dari sikap egois. Kita berpuasa dari kata-kata yang melukai. Kita berpuasa dari kebiasaan untuk menunda melakukan sebuah kebaikan. Maka puasa membantu kita untuk menyadari bahwa seringkali kita selalu melekat pada kenyamanan dan keinginan pribadi. Maka dalam rasa lapar dan kekurangan itu, kita diingatkan bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan kepenuhan hidup kita. Mohonlah kekuatan pada Tuhan supaya kita mampu mengalahkan setiap godaan yang kita alami. Lalu yang berikut adalah pantang. Pantang melatih kita untuk berkata tidak pada diri sendiri, sehingga apa? Sehingga kita mampu berkata ya pada kehendak Allah. Ketika kita berpantang dari sesuatu yang kita sukai, maka kita sedang membangun disiplin rohani. Pantang bukan soal kehilangan, tetapi soal kebebasan. Bagaimana dengan melepaskan hal-hal tertentu, kita menjadi lebih ringan dan lebih peka terhadap suara Tuhan. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki, melainkan pada relasi kita dengan Allah dan sesama. Bangunlah relasi yang baik dengan Allah dan sesama, dan dengarkanlah suara Tuhan dalam hati kita, agar kita mampu memilih jalan yang tepat di dalam menghadapi setiap godaan yang kita alami. Pilar yang ketiga di dalam masa Prapaskah adalah amal kasih. puasa dan pantang tentu akan kehilangan maknanya jika kita tidak hidup di dalam amal kasih. Amal kasih adalah buah nyata dari pertobatan yang kita lakukan. Ketika kita menghemat dari apa yang kita konsumsi, kita dipanggil untuk membagikannya kepada mereka yang berkekurangan. Ketika kita menahan diri dari kesenangan pribadi, kita membuka ruang untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Kasih mengubah latihan rohani menjadi sebuah tindakan nyata yang menghadirkan wajah Allah di tengah dunia. Maka, aplikasikanlah puasa dan pantang kita menjadi amal kasih, menjadi sebuah tindakan konkret di dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan sesama dan lingkungan hidup kita. Ketiga pilar tersebut melengkapi satu dengan yang lain, yang mana puasa memurnikan hati, pantang melatih kehendak, dan tentunya amal kasih menggerakkan tangan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Tanpa doa dan kasih, puasa bisa menjadi sekedar rutinitas. Tanpa pengorbanan, amal kasih bisa kehilangan kedalaman maknanya. Tetapi ketika ketiganya dijalani dengan sungguh, Prapaskah yang kita jalani saat ini menjadi sebuah perjalanan yang mengubah hidup kita. Maka, puasa dan pantang serta amal kasih selama masa Prapaskah yang kita jalani ini bukan sekedar kewajiban rohani, melainkan sebuah sarana untuk mendidik hati kita agar lebih peka terhadap suara Tuhan dan penderitaan sesama. Ketika kita memilih untuk menahan diri, berbagi dengan mereka yang kekurangan, dan melawan ketidakadilan, kita sedang meneladan Kristus yang setia pada kehendak Bapa, bahkan dalam kesulitan. Maka marilah kita menghidupi masa tobat ini dengan lebih sungguh-sungguh, bukan hanya dengan meninggalkan dosa pribadi, melainkan juga dengan berani menolak godaan dunia yang mengabaikan martabat sesama dan merusak hidup bersama. Dunia menanti kesaksian kita, orang-orang yang tetap memilih setia kepada Allah dan memperjuangkan kasih dan kehidupan sosial. Maka marilah selama masa Prapaskah ini kita menjalankan kehidupan puasa dan pantang serta amal kasih dengan hati yang terbuka akan kasih Tuhan, sehingga kita selalu memperoleh rahmat dan mampu membantu kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, demikian permenungan dan katekesis singkat kita pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan serta permenungan yang kita dengarkan menguatkan dan meneguhkan kita di dalam menjalani masa Prapaskah saat ini yang sedang kita jalani. Maka saudara-saudari yang terkasih, untuk mengakhiri permenungan kita pada malam hari ini, kita kembali membuka hati dan diri kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan agar boleh menjalani kehidupan kita dengan baik, agar kita senantiasa mampu melawan setiap godaan yang kita alami dalam hidup kita. Dan masa Prapaskah ini bisa menjadi kesempatan yang berharga bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki cara hidup tuh kita, dan kembali untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita menutup permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami memuji Engkau yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk anugerah, untuk rahmat yang boleh kami terima. Secara khusus kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, juga permenungan pada malam hari ini. Semoga itu semua boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami, yang senantiasa meneguhkan kami di dalam iman, harapan, dan kasih. Sehingga selama masa Prapaskah ini, kami menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk merefleksikan diri, untuk melihat jauh di dalam hati kami masing-masing, untuk semakin dekat kembali dengan Engkau. Semoga Tuhan, sabdamu selalu menjadi pegangan bagi kami, secara khusus di dalam melawan setiap godaan yang kami jumpai dalam perjalanan hidup kami. Kami persembahkan hidup kami kepadamu, seluruh apa yang kami alami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, seluruh usaha, rencana, pekerjaan kami, biarlah semuanya karena kasih-Mu selalu memperoleh yang terbaik. Ya Tuhan, berkati kami dalam istirahat kami, sehingga kami semua beserta keluarga boleh beristirahat dengan tenang, dan esok hari boleh bangun dalam sukacita, kesehatan yang baru untuk memuji Engkau dalam setiap tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, semua doa, harapan, permohonan kami ini kami persembahkan kepada-Mu, sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, saya Marcelinus Kainda, penyuluh agama Katolik Kota Bogor, undur diri dan sampai jumpa kembali di acara Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam.
4: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini.

Masih penjelasan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa kembali dengan gelagah biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-24 di bulan Juni tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan pendengar, segera kami akan ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu Berjaringan. Di kesempatan kali ini, kami akan ajak Anda menuju Pro 1 RI Jakarta bersama dengan rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamunya kali ini. Ada Dino Kantora ya. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Bogor.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, berkarya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantoro.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu iya, Dino.
2: Regularan.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Kendilmas.
1: Mantap Dino, mantap.
0: Di Kendilmas. Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya, Sabtu Minggu, wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik sama banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung kita ke penelpon ya, Mbak
1: kita
0: Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya dia Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya okay. Bagaimana?
1: Nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke,
0: okay,
1: nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Ya, ya.
0: Oke, okay, itu aja ya. Baik.
1: Oke, okay, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
0: mau. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Baik, Pak Masari, Yudi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari Manado.
1: Manado.
2: Ya,
1: Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas
2: ya,
4: Dino.
2: Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi.

0: Karena itu aja maka Bung Leman di Lampung itu aja maka
1: okay. Assalamualaikum Bang Beni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
3: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
2: Selamat malam. Iya, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Dino.
4: Iya. Selamat malam.
3: Olalah
4: hidup senang karena mabuk asmara.
3: Oh, dia apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
1: Apa lo ya?
2: Oke, langsung Bidan silakan pertanyaan ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang
4: Dino. Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya?
1: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Luis.
3: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
4: Berarti saya juga ya.
3: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
4: Siap. Udah. Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
4: Undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
3: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
3: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
4: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
3: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
4: Dikumpulin dulu. Okay,
3: Kak Dino ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh, silakan. Ya.
3: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke.
3: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
2: Okay.
3: Dadah.
2: Dari Sorong kita ke Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita pengawasari yang cantik. Selamat malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
2: Okay.
5: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
5: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
2: Cakep. Langsung pertanyaannya.
5: Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
4: salam. Iya, salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari ini.
2: Toli.
4: Oh, Toli. Siapa tadi namanya?
5: Tapi saya punya orang Depok.
4: Mbak Yanti. Silakan Mbak Yanti, salam kenal juga ya.
5: Mas Dino.
4: Ya.
5: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
4: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
5: grupnya solo ini single yang ke-8 ya.
4: Iya.
5: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
2: Oke, ditunggu ya.
5: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen
4: show
5: di mana begitu.
2: Oke, tunggu ya.
5: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
4: Makasih
5: Mbak
4: Yanti.
5: Mbak Ita pernah masari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
2: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
5: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
2: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Smail.
2: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
6: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
2: sempat. Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor.

0: ke Jakarta dekat tuh, main-main ya ke Pro 1.
1: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
0: Tahun 90-an, lama banget kan.
1: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, okay, siap.
0: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
1: Jadi saya aduh, apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
0: Ya, betul.
2: Siap.
1: Marwah Papri masih terjaga.
0: Iya, betul kan.
1: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
0: Boleh.
1: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu. Kira-kira saya.
2: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
0: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
1: Karena begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena itu merindu itu saya.
0: Betul,
1: Masya
0: betul,
1: Allah. Jadi, makanya ini ruang rindu ini di sini nah.
0: Iya.
1: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
0: Betul.
2: Dapur mantu. Siap. Oke.
1: Sempo-sempo.
0: Iya, siap Kang.
1: Gitu aja Bang.
2: Terima kasih Bang Hasan.
0: Oke.
2: Terima kasih Kang Hasan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Mas gimana Yudin? Ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
0: Oh, dijawab ya. Begitu,
2: Mas gimana Dino? Gimana Bang
0: gimana,
2: Dino?
0: Bang Dino.
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
0: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
3: gitu
0: musik.
3: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus
3: harus
2: ya.
3: Harus terus.
0: Benar.
3: Harus
0: bener,
3: nyanyi terus bener, betul bener, kan Mbak Ica ya?
2: Ya, gitu.
0: Sudah
2: gitu.
0: Terjawab.
2: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
0: sosial,
2: ini dibawain.
0: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada soalnya kita pernah ikutan
0: festival
3: lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
2: Oke.
0: Iya. Ingat.
3: Iya, hormat ya, kami ya. Di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
2: Oh, siap.
3: Lagu-lagu pahlawan.
0: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
3: Iya, pernah.
0: Oh, iya pernah ya.
3: Pernah.
0: Penjor.
2: Siap kalau begitu.
0: Mantap sudah.
2: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
0: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
0: Oh, Febri.
3: Orang
0: Bandung.
2: Bandung semua
3: musisi
2: ya.
3: Bandung semua.
0: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
3: Iya, gudangnya.
2: Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Bidan yang Louis, yang Toli-Toli ya?
2: Bukan, yang Sorong.
3: Sorong. Lagu ke-8.
2: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
0: Selain nyanyi.
2: Selain
0: tergabung
2: vokal,
0: dalam band.
2: Selain vokal
0: selain
2: itu mungkin ya.
0: Vokal,
3: bandnya berarti G-Band.
2: Pernah G-Band?
3: G-Band itu band Geronimo Band.
0: Oh, Geronimo iya. Band.
2: Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
0: Udah berganti personil,
2: formasi ya. Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
0: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada kolaps gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
0: Oh, Rosa.
2: Siap.
0: Mantap sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
0: Kalau aku dulu jawabnya sama
3: Lady Gaga.
0: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga
2: ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Iya. Yeah.
2: Kira-kira gimana? Iya.
0: Oh, iya. Gimana?
2: Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
0: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
0: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
0: even
3: atau
0: apa, ikut aja gitu
3: nyanyi
0: ya.
3: Aja naik.
0: Jadi
3: naik
0: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
3: Iya.
0: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
0: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
0: Sudah full.
3: Engelbert Humperdinck namanya.
2: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
0: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak, itu ya.
0: Enggak ada batas usia.
3: Enggak ada batasnya.
0: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
3: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja?
0: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
0: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
2: 83
0: tahun. Stamina-nya luar biasa.
2: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah? Duman ini? Apa naun?
0: Nah, kok ada apa naun?
2: Apa
0: saya ikut? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
2: Lagu Duman ini.
0: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
2: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
0: Bukan Kantora Paramita, tapi Paramita.
2: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Coba ya, coba kita dengerin.
0: Coba kita denger ya. Aku jadi kepo.
2: Ini ada
0: Duman ini.
2: Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
0: Duman ini.
2: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
3: Oh yeah. Gitu. Gimana?

0: Di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Tapi ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na na na na na na na na na.
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar, Risa, aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya kantor ini ya.
2: Berempat.
0: Ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan benar sama Tiga Darah. Benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa lalu Bang Yudi bersama itu bernama
0: saya. Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga
0: amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ini halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon. Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino kan mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nah ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu
0: ya.
2: Iya. Duet, misalkan duet
3: gitu kan. Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, siap. Ya, musik, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain? Sisi maksudnya lain gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino maksudnya, sisi selain sebagai...
3: Iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga. Amin. Gitu.
0: Amin.
3: Iya, gitu nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati
1: suasana. Siap,
0: ya. Siap Ayu.
2: Ya. Kita kesana ya,
3: Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini?
0: Okay.
4: Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: sang suami
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh, Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantora.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap. Cuma itu ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada malam, Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya.
1: Aduh.
6: Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam. Di
7: saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sementara. Ya. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Oke.
0: Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sapaan yang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posat RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo,
0: ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Happy wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan Kang, ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino. Kang Dino.
8: Kang Dino kan? Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
8: Ini
2: sumuhun.
0: Oh, sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, itu Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat. Oh, itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitunya.
2: Tea apa?
1: Iya.
2: Oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap.
2: Jadi
0: nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Biar penasirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya ya, asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Sumber. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Kendari. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
10: dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Tiara. Kalau boleh boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudhismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinus.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan,
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya iya. yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku apa?
0: Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih?
1: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi
0: kan?
2: Baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan bingung. Gimana ya? Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum.
1: Oh.
2: Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus. Ya. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku paham.
2: Ya ke skip.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian mohon deh. Maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya, tamelok kok. Wah, keren.
2: Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
2: banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, mas, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Koreo, ada koreonya ya, kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya, ya. Bang Candy di Toli Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo, soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Itu. Geronimo itu ya. Ya.
2: Okay. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, okay. Itu sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta? Hmm.
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, gitu. Berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar,
2: ya,
0: benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana? Ya nggak sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan deh lu, Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda
2: masih
1: ya,
2: di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda. Iya toh.
0: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an
2: ya? Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Di dengan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita
2: dan
0: ya
2: di atas kita. Pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin
1: di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini Kantora Paramita
2: ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo
1: gimana,
0: diputuskan masih untuk diberi nama Kantora.
1: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur.
0: Oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung
2: Mas. Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti saya kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Betul Mas Gila, aku setuju banget. Kata
3: Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya?
0: Oke.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu kita
1: bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya monggo, yang mau
1: kita kembali ke era seperti dulu, ya.
3: Digital monggo, digital, tapi ini juga.
1: Tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke,
1: tentang hal ini, oke.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di
1: Jepang
3: juga Mas siapa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap, oke.
3: Semuanya aja, salam hormat saya.

0: Ada Jeronimo Group itu bedanya apa ya?
1: Oke, okay, nanti dijawab ya.
0: Siapa yang
2: satu suhu?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Salam-salam buat semuanya. Siap. Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
1: Sama-sama Mas Rio. Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
3: siapa?
1: Ini namanya?
3: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
1: Malam.
5: Bang Ade.
1: Mm-hmm.
3: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya, iya benar. Saya mau ngobrol sama
1: Loh.
3: Mas Dino,
1: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
3: ya.
1: Kembali kaset,
3: bentuk
1: CD.
3: Kaset atau CD?
1: Atau piringan hitam
3: respon,
1: mungkin.
3: Respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
3: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru asik.
3: Seneng
2: asik.
3: Banget.
2: Seru
3: ya? Jadi gak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya? Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
3: Vinyl.
2: Iya.
3: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa gitu. Loh.
1: Oh.
3: Di zaman sekarang. Langka.
1: Di zaman sekarang ini langka.
3: Setuju pastinya.
1: Setuju ya.
2: Karena setuju ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
3: jadi
2: asik
3: apa
2: ya.
3: Apa sih kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
1: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
3: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
3: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
1: Iya.
3: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
1: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Jeronimo dan Kantora.
3: Kantora.
2: Oh, Jeronimo dan Kantora itu satu kubu.
3: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
1: Satu kubu ya.
2: Jeronimo. Jadi dia Jeronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
1: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
1: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
3: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
1: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
3: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan.
1: Adiknya.
2: Adiknya.
3: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter
3: itu
2: Sony.
3: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
1: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Jeronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
1: Kalau Jeronimo ada
2: Jeronimo
1: siapa
2: itu,
1: ya?
2: Jeronimo itu
3: aslinya
2: ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
3: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal.
1: Mm-hmm.
2: John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
3: Ya,
2: itu yang cowoknya.
1: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
1: Oke. Okay.
2: Cut Yanti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
1: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
3: Pak Jatuh.
2: Bu Menteri.
3: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
3: Itu
2: Jeronimo aslinya itu.
1: Pertama ya, Jeronimo pertama.
2: Asli Jeronimo itu.
1: Oke.
2: Asli Jeronimo itu.
3: Bu Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Mbak Yanti itu nyanyi dulu.
3: Iya, Mbak Yanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
1: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
3: Bang Cliff.
1: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Iya,
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
3: Memori lewat lagu.
1: Silakan Bang Cliff.
3: Selamat
6: malam Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
3: Malam Bang Cliff.
1: Siap.
3: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
3: Dino.
1: Bang Dino
3: Kantora.
2: Kantora
6: Kantoria. keren. Dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
1: Oh iya dong.
6: Keren lah begitu.
3: Betul.
6: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
1: tetap tadi? Tetap

0: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Sekali. Baru rilis ya?
0: Iya,
1: baru
0: betul. Rilis, betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih begini, diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
2: Betul. Iya, Bang Klif.
1: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu.
0: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
2: Serius belum?
0: Iya, belum.
2: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, di... Makassar, nah, apa iya. gitu semua udah
2: Jadi
0: tuh.
2: Manado belum.
0: Manado yang belum.
2: Kasian Bang Dino.
1: Oh, kalau begitu nanti saya
2: undang ya, Bang Dino.
3: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
1: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
0: Amin.
1: Para pendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin. Siap.
2: Siapa ini tadi? Bang Klif.
3: Bang Klif di Minahasa.
0: Oh, Minahasa.
1: Di Minahasa Selatan.
3: Siap.
1: Oh, ke Manado gitu.
0: Manado. Iya, iya.
3: Oke.
2: Siap.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
2: Sama-sama.
1: Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Sama-sama
1: dan
2: Bang Klif.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Malam.
3: Kita ketemu dengan
2: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
3: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
2: Mas Faris di Malang ya?
4: Selamat malam, betul sekali.
2: Apa kabar
4: rindu.
2: Mas Faris?
3: Ruang berbagi
2: sudah
3: rindu memori lewat
2: ya, lewat udara.
4: Aku iya, agak flu ini, Mbak.
2: Agak flu.
3: Oh, agak flu.
2: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
4: Iya, masuk angin.
2: Masuk angin. Silakan Mas
3: iya.
2: Faris.
4: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
3: Mas Dino Kantora.
2: Oh, Kantora Jeronimo, iya.
4: Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
4: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
2: Oh, harus gitu. Istirahat Faris. Ya Pak Faris.
3: Iya, karena flu ya.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Boleh, silakan Pak Faris.
4: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
3: Oh siap.
2: Sayang semua.
3: Terima kasih.
4: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
3: Oh nggih.
4: Thank you.
2: Oke.
3: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
2: Ya.
3: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
0: Kantora.
3: Banyak banget.
0: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
2: Siap.
3: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
2: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
0: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni, ada reuni.
3: Oh, reuni.
0: Reuni Geronimo.
2: Di mana?
0: Di Lenusa,
2: Lenusa. Oh, di Lenusa.
3: Termasuk Kantora juga ya?
0: Iya
3: dong.
0: Iya, termasuk Kantora.
3: Berapa banyak, Bang?
0: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
2: Wow.
3: Oh, wow.
2: Pasti itu. Seru banget.
3: Pasti
2: Mas
3: seru.
2: Mas Yudi gak diundang ya?
3: Lah aku itu termasuk Geronimo.
0: Pernah masuk Geronimo ya?
3: Enggak.
2: Aduh, bercanda.
3: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
2: buyar.
3: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
2: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak
2: Wayu.
1: Lagu-lagu Tumpi Permata Wayu. Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai ke lorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih
0: pisang
1: tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah. Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor. Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
1: Okay.
2: Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya. Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Logis Records.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya kalau.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan satu
1: pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Garing mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes, Andes ya. Oke. Okay. Kita lagi, pengen saya pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memedio kan kita ya. kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Doni.
0: Mas Dino. Gimana?
1: Makin malam ini mas. Udah
0: oh, iya,
1: ngantuk
0: ya.
1: Ini.
0: Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino.
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka,
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa Gen Z ya.
1: Gen Z musik Gen Z. Yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di,
1: ya, di Spotify
2: itu,
1: ya.
2: YouTube ya. Di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu ini.
0: Mas Anton, lagunya kan? Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Tuhan Ina juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 2000-an.
1: Kan? Jura 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ sih tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu, lagu Harvey Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jeronimo juga loh.
0: Benar. Oh, selain kantornya ya waktu
1: selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu Disney. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Nambah siap, terus siap, kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini lagi request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino, iya, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada mat malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Bilak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok enggak jelas.
3: Julok Serunding.
0: Oh, Julok Serunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, okay. Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu, udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Siap.
3: Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus
1: banyak
2: terus.
1: Pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini, ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan, ya?
0: Teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora mantap. Dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
2: Aku suka kamu suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1.
1: Baik, mendengar Pro 1 Raya Bogor, demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak Ruang Rindu Berjaringan di kesempatan malam hari ini ya. Tadi dengan ada Aitana Purnamasari dan juga hostnya ada Yudi Ismail, dengan bintang tamunya tadi ada Dino Kantora ya. Kita kembali lagi ke Pro 1 Raya Bogor di Ruang Rindu malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu mancanegara ya, tahun 2010 hingga 2015 yang kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini ya. Tapi sebelum itu, kami hadirkan terlebih dahulu ya drama radio untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afkar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong.
2: Nuk, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
4: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
5: Oke.
2: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
4: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas!
4: Hutan
3: lewat,
4: takut
3: nekat,
4: manly
3: hebat.
4: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya? Iya juga ya, mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
4: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
4: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
4: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh. Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
4: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
4: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
4: Kalian dengar suara pohon tumbang gak?
5: Iya.
4: Firasatku jadi gak enak.
5: Apa kita cari Jura sekarang?
4: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Bener, kalau kita panik, duh gawat, kita semua bisa dalam bahaya.
4: Zura! Zura, Zura.
2: Zura, Zura.
4: Zura, kamu di mana?
2: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
1: Aku tersesat.
2: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
4: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
4: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
5: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
4: Boleh.
5: Oke.
4: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
4: Raisa, tadi serem banget gak sih?
2: Iya, bener serem.
5: Apalagi pas Zura hilang ya?
2: Teman-teman.
4: Iya, ya, apa?
2: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
5: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
4: Bener tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang, membawa harapan baru.
4: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
5: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita di Ruang Rindu pendengar untuk komposisi lagu-lagu mancanegara tahun 2010 yang kita mainkan hingga 2020 yang kita mainkan untuk menemani malam hari Anda di kesempatan kali ini ataupun di setelah malam Anda. Kita menyapa dulu untuk yang sudah bergabung. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bahagia, malam juga dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Jembatan Hitam malam ini lagi hujan gerimis katanya ya. Wow, lagi di sana hujan gerimis ya. Kalau di Pangrango sih belum ya. Ataupun belum hujan. Di Ruang Rindu malam ini saya mau minta dimainkan lagu A Thousand Years dari Christina Perri ya. Salam buat Abah Kismin, Kang Julian, Kang Reno, Kang Boy, Mama Dayang Sumbi, Bapak Sutisna di Cipinang Gading, Kang Wahyu, Kang Handra sama Umi, juga buat semuanya pendengar Pro 1 RI Bogor di Ruang Rindu. Makasih buat Bang Aga. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Robbal Alamin ya. Christina Perri ya. Yang A Thousand Years. Coba nanti kita carikan lagunya ya. Oke deh, yang lainnya kita sapa lagi dari siapa nih ya? Ada Arif Tanah Baru. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari siapa nih? Stay With Me with Sam Smith ya. Kalau enggak dari Nick Black ya yang fotograf ya. Kalau masih enggak ada juga, minta dari Wiz Khalifa, See You Again ya. Oke, siap ya. Charlie Puth, Wiz Khalifa, coba nanti kita carikan ya. Semoga ada lagunya di malam hari ini. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Selamat Malam Bahagia Malam Juga dari Bu Siti Haryati di Cewaringin. Mohon diputarkan lagu Baby dari Justin Bieber untuk Bahagia. Terima kasih dan selamat malam untuk Abah Kismin dan Kang Julian. Siap, Baby Justin Bieber. Oke deh, kita coba carikan nanti ya. Oke, kemudian yang lainnya ada Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Boleh minta lagunya dari One Direction nggak, yang Night Change? Atau yang lainnya juga boleh, asal dari One Direction. Oke deh, coba nanti kita carikan ya, kita pilihkan. Baik, yang lainnya masih kita nantikan kebersamaannya. Boleh di line WhatsApp, boleh di line telepon, atau boleh langsung komentarnya di Fitur Live Chat RI Digital. Lagu yang mau direkomendasikan untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020 ataupun 2015-an ya. Sok mangga di request di malam hari ini. Lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini. Nanti kita sapa-sapa lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah, pendengar, kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan malam hari ini ya. Lagu yang tadi barusan hadir ke ruang di Garanda ada dari Christina Perry, 1000 Years ya, di menit ke-50 pas pukul 22. Yuk kita sapa lagi yang bergabung di malam hari ini. Ada dari Sandra di Pomet. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh mau minta lagunya Secret Love Song ya, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi stay tune bersama Pro 1 RI Bogor. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke. Kemudian lanjut lagi, ada Ruang Rindu Malam Buaga. Malam juga, so pasti sehat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Enak saya di ATS. Mau request In Case You Didn't Know ya, dari Brett Young. Kalau gak ready, dari Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Oke, Bu Aga, terima kasih dan selamat malam. Brett Young, kalau enggak Charlie Puth yang We Don't Talk Anymore. Oke, nanti kita pilihkan salah satunya ya. Kalau enggak Brett Young-nya, Charlie Puth-nya, We Don't Talk Anymore-nya yang kita puterin ya. Lanjut lagi, ada Ruang Rindu, Abah Kismin, Pasir Dari Cihapus. Mau kirim-kirim buat Ibu Siti Hariati di Ciwaringin, Yanti di Jembatan Hitam, makasih salamnya katanya. Juga buat Julian, Reno, Umi Handa, Iqbal dan juga istri. Lagunya terserah Kak Aga aja ya. Makasih, salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih kembali. Siap ya. Terima kasih juga Abah Kismin yang masih stay tune bersama Pro 1 RRI Bogor. Lanjut lagi, ada Bung Fahri di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Minta koleksinya dari Passenger yang Let Her Go ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi tugas di kesempatan malam hari ini. Oh iya, mau tanya jadwal pertandingan yang nanti bakal disiarin Pro 1 RRI Bogor apa aja ya Kang? Pertandingan ya. Sebentar, mana jadwalnya? Oh ini dia. Yang bakal disiarin nanti itu Kamis ya, 25 Juni 2026 tuh ada pertandingan antara Swiss Kanada di pukul 2. Kemudian ada Skotlandia versus Brazil di pukul 5 yang bakal kita siarin gitu ya. Karena ada dua pertandingan tuh yang berjalan di pukul 2 ya. Ada Swiss Kanada, Bosnia dan juga Qatar ya. Tapi yang kita siarin pertandingan antara Swiss dan juga Kanada. Jadi jangan lupa ya, di pukul 2 nanti ada Kanada versus Swiss. Kemudian di pukul 3 ya. Pukul 5 ada laga antara Skotlandia dan juga Brazil yang bakal kita siarin. Oke deh, siap ya. Baik, nanti kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya yang udah request. Yang belum request boleh di fitur live chat dari digital, boleh juga di line WhatsApp, boleh juga di line telepon. Nanti kita insya Allah bakal hadirkan lagu-lagu terbaiknya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, mimpi merupakan pengalaman mental yang sering muncul saat seorang tidur gitu ya. Banyak orang mengira bahwa mimpi hanya terjadi sekali dalam satu malam. Padahal kenyataannya manusia dapat mengalami beberapa rangkaian mimpi selama waktu tidur ya. Meskipun begitu, sebagian besar mimpi tersebut sering terlupakan begitu saja ketika kita bangun gitu ya. Nah, saat tidur, tubuh manusia melewati beberapa tahap yang disebut siklus tidur. Setiap siklus berlangsung sekitar 90 menit dan juga terdiri dari beberapa fase, termasuk fase tidur ringan, ya, tidur dalam dan juga fase rapid eye movement, ya, ataupun REM, ya. Pada fase REM ini, aktivitas otak meningkat dan mimpi yang lebih jelas biasanya muncul gitu ya. Nah, dalam satu malam seorang dapat mengalami beberapa periode REM tadi ya. Artinya mimpi dapat terjadi beberapa kali, terutama menjelang pagi ketika fase REM menjadi lebih panjang ya. Nah, seorang yang tidur selama 7 hingga 9 jam ini bisa mengalami beberapa episode mimpi yang berbeda dengan cerita, suasana dan juga emosi yang berubah-ubah gitu ya. Dan pertanyaannya kenapa gitu ya kita sering lupa dengan mimpinya. Walaupun mimpi dapat terjadi berulang kali, nggak semua mimpi tersimpan dalam ingatan gitu ya. Dan salah satu alasan utamanya adalah karena saat tidur, terutama dalam fase REM tadi, aktivitas bagian otak yang berperan dalam membentuk dan juga menyimpan memori ini tidak bekerja seperti saat kita terjaga ya. Karena sehingga ketika bangun, otak perlu untuk mengalihkan diri dari kondisi tidur menuju keadaan sadar. Nah, jika tidak sengaja diperhatikan, ingatan tentang mimpi ini dapat memudar hanya dalam hitungan detik ataupun menit. Nah, inilah sebabnya seorang sering merasa pernah bermimpi tapi tidak mampu untuk mengingat detailnya peringatan.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?

0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, kalau sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan

Iya pendengar, jangan lupa nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan pertandingan antara Swiss dan juga Kanada gitu ya. Dimana pertandingan ini juga menjadi pertandingan yang penting di grup B yang mempertemukan dua tim dengan ambisi besar untuk melangkah ke fase berikutnya ya. Pertandingan ini tidak hanya jadi pertarungan untuk meraih kemenangan tapi juga menjadi penentu posisi akhir kedua tim dalam persaingan grup yang berlangsung ketat ya. Swiss datang ke turnamen dengan status sebagai salah satu tim Eropa yang memiliki pengalaman besar di panggung dunia ya. Tim ini dikenal memiliki gaya bermain yang disiplin, terorganisasi dan juga sulit ditembus ya. Swiss selalu mengandalkan keseimbangan antara kekuatan pertahanan, kontrol lini tengah serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang ya. Kehadiran pemain pengalaman seperti Granit Xhaka sebagai pengatur permainan dan juga Manuel Akanji sebagai pemimpin lini belakang membuat Swiss memiliki stabilitas dalam menghadapi pertandingan bertekanan tinggi ya. Sementara itu Kanada masuk Piala Dunia 2026 dengan semangat besar sebagai salah satu tuan rumah ya. Perkembangan sepak bola Kanada dalam beberapa tahun terakhir membuat mereka menjadi salah satu tim yang menarik perhatian ya. Karena Kanada mengandalkan pemain cepat, agresif, tinggi ya, serta keberanian menyerang ya. Kecepatan Alphonso Davies di sisi lapangan dan juga kreativitas Jonathan David di lini depan menjadi kekuatan utama yang dapat mengancam pertahanan lawan ya. Melihat perjalanan kedua tim ya, baik Swiss dan juga Kanada di grup B, perjalanan kedua tim di grup B berjalan cukup menjanjikan ya. Swiss memulai kampanye mereka dengan hasil imbang 1-1 menghadapi Qatar ya, meskipun gagal meraih kemenangan pada laga pembuka. Swiss menunjukkan karakter kuat dengan tetap tenang menghadapi permainan lawannya. Nah, pada pertandingan kedua, Swiss tampil lebih meyakinkan dengan kemenangan besar 4-1 atas Bosnia. Dan hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Swiss dalam meningkatkan performa ketika menghadapi tekanannya. Sedangkan Kanada ini juga mengawali perjalanan grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Bosnia. Dalam laga tersebut Kanada menunjukkan intensitas tinggi dengan permainan menyerangnya, meskipun harus meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir. Pada pertandingan berikutnya, Kanada tampil sangat dominan dengan kemenangan telak 6-0 atas Qatar. Dan kemenangan besar tersebut menjadi bukti bahwa Kanada memiliki kekuatan ofensif yang berbahaya dan juga mampu memanfaatkan momentum pertandingannya. Dan memasuki laga terakhir grup B, Swiss dan Kanada berada dalam persaingan ketat untuk menentukan posisi akhir grup ya. Swiss memiliki keunggulan dari sisi pengalaman dan juga konsistensi permainannya. Sedangkan Kanada membawa kepercayaan diri setelah mencatatkan kemenangan besar ya. Dan pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk membuktikan kualitas mereka sekaligus mengamankan posisi terbaik ya, menuju fase gugur pendengaran.

0: ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, pertandingan lainnya yang tidak boleh Anda lewatkan adalah pertandingan Skotlandia Brazil ya, yang menjadi salah satu laga menarik di grup C Piala Dunia 2026, mempertemukan dua tim dengan karakter berbeda. Di mana Skotlandia datang dengan semangat besar setelah kembali tampil di Piala Dunia, membawa gaya bermain disiplin, kerja keras, dan juga mengandalkan organisasi pertahanan serta serangan cepat balik ya. Dan perjalanannya di grup C, Skotlandia mengawali turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Haiti, namun harus mengakui keunggulan Maroko dengan kalah 0-1. Hasil tersebut membuat laga melawan Brazil menjadi sangat penting untuk menjaga peluang mereka melaju ke fase berikutnya ya. Sedangkan Brazil tampil sebagai salah satu favorit juara dengan tradisi panjang di Piala Dunia. Mereka mengawali grup dengan hasil imbang 1-1 kontra Maroko sebelum bangkit dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Haiti. Dengan kekuatan lini serang dan kualitas individu seperti Vinicius Junior, ini Brazil tetap menjadi ancaman besar bagi lawan manapun gitu ya. Nah, secara taktik Skotlandia kemungkinan akan bermain rapat dengan mencoba memanfaatkan serangan balik, sementara Brazil akan berusaha menguasai pertandingan melalui permainan menyerang dan juga kreativitas para pemain depannya ya. Dan laga ini menjadi pertarungan antara disiplin serta semangat juang Skotlandia melawan kualitas dan pengalaman Brazil sebagai salah satu raksasa sepak bola dunia, dengar ya. Dan pertandingan juga bakal kita siarkan ya di esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan ketinggalan pertandingan-pertandingan menarik untuk edisi Piala Dunia esok. Mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Swiss kontra Kanada. Kemudian di pukul 5 waktu Indonesia Barat ada partai Skotlandia versus Brazil, pendengar ya. Baik, nanti kami akan siarkan. Dan juga saatnya Gelaga Biasa pamit undur suara di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk kompetisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda. Tentunya mohon maaf bila salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, pendengar, di tempat Pol 00. Kami juga nanti akan langsung bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta. Untuk itu, Gelaga Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi. Ada Adam di sini, teman Brodue, yang siap menemani waktu pagi hari lo, teman Brodue. Tentunya di Brodue FM, teman terbaik kamu. Your best buddies, teman Brodue. Gimana? Pagi hari ini sudah melek kah? Sudah siapkah menghadapi hari yang mungkin akan panjang hari ini, teman Brodue? Anyway, teman Brodue, seperti biasa di pagi hari di jam 5 bakal ada jazz music yang nemenin lo 1 jam cuma lagu, teman Brodue. So, sit back, relax, and enjoy the song. Gue baru bakal balik lagi nanti, teman Brodue, setelah jazz music di jam 6 untuk ngebagiin informasi-informasi seru tentunya, teman Brodue. Oke, kalau gitu sebagai lagu pembuka ada Danny Frost dengan Thank You Lord.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh Nan, kalau misalnya di tahap serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Baik kamu teman Pro 2, gue udah balik lagi, udah jam 6 teman Pro 2. Waktunya gue balik lagi nemenin lo di Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi kali ini teman Pro 2. Dan seperti biasa bakal banyak informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahkan ke ruang denger lo teman Pro 2. Mulai dari update perakhiran cuaca di pagi hari ini di Cuha ini setelah yang ini teman Pro 2. Terus ada juga begini berita pagi ini teman Pro 2, ada apa dengan Indonesia hari ini. Pagi hari ini terus ada juga nanti. Oke, gue spill dulu, gue mau nanya nanti teman Pro 2, lo tau gak hari ini hari apa? Jadi kalau lo belum tahu teman Pro 2, lo cari tahu dulu deh nanti biar lo bisa jawab waktu gue tanya hari ini hari apa. Oke deh teman Pro 2, sebelum kita masuk ke informasi-informasi yang udah gue siapin, kita dengerin lagu-lagu enak lagi dulu teman Pro 2. Ada Garam dan Madu dari Tensi featuring Naikila.

Jujur ya, dulu gue mikir ngebut di jalan itu keren. Gaspol, suara knalpot rame, semua mata tertuju ke gue. Rasanya kayak pahlawan jalanan. Tapi semua berubah saat gue jatuh. Beneran jatuh. Bukan cuma dari motor, tapi dari kenyataan. Tulang gue retak, motor rusak, dan yang paling nyakitin, nyokap duduk di lorong UGD nahan nangis. Gue cuma pengen kelihatan jago, tapi akhirnya, gue cuma bikin orang yang sayang sama gue takut kehilangan. Sekarang gue ngerti, gak ada yang keren dari balap liar. Ngebut cuma nunjukin lo nekat, bukan hebat. Jadi, kalau lo masih pengen kelihatan hebat, tunjukin di hal yang benar, bukan di tengah jalan. Biar kita semua bisa pulang dalam keadaan utuh.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Udah waktunya kita mendengarkan perkiraan cuaca nih dari rekan perkirawan kita di BMKG, teman Produa. Langsung aja kali ya kita dengarkan bersama. Supaya apa? Supaya nggak bad trip, teman Produa. Kan bete nggak sih lo kalau udah dandan rapi-rapi terus basah kena hujan, kena cipratan. Aduh, skip banget sih kalau gue, teman Produa. Langsung aja kita dengerin bersama, teman Produa. Ini dia perkiraan cuaca dari rekan kita di BMKG.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Kami hadir kembali menyampaikan informasi perkiraan cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan saya Mirna, perkiraan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Pada malam hari, kondisi diperkirakan cerah hingga berawan. Pada dini hari pun sama, diperkirakan kondisinya cerah hingga berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan di 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dan durasi relatif singkat antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Kak Mirna untuk update perkiraan cuacanya di hari ini. Jadi gitu, teman Produa, lo masih harus siapin payung, teman Produa, jas hujan dan perlengkapan anti badai lo yang lainnya, teman Produa, supaya tetap apa sih itu istilahnya, kan gue jadi lupa. Tetap on point, teman Produa, supaya dandanan lo tetap on point gitu, teman Produa. Oke deh, teman Produa, kita dengerin lagu-lagu enak lagi dulu sebelum kita nyambung ke informasi yang berikutnya, teman Produa. Kali ini datang dari Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.

kamu. Teman Bro Edu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 883,4 miliar untuk apa? Untuk stimulus transportasi pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, teman Bro Edu. Jadi dana itu terdiri atas 161 miliar untuk program diskon kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan, serta 722 miliar untuk insentif transportasi udara. Dan kebijakan ini, teman Bro 2, disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun nanti tentunya, teman Bro 2. Dan program ini diproyeksikan dapat dimanfaatkan sekitar 6,14 juta orang, teman Bro 2, lumayan banyak ya. Dan masyarakat nantinya bisa mendapat diskon nih, mulai dari kereta api kelas ekonomi sebesar 30%, terus ada juga diskon tarif angkutan laut 30%, pembebasan tarif jasa pelabuhan buat layanan penyeberangan ya, teman Bro 2, dan insentif tiket pesawat domestik kelas ekonomi gitu. Jadi pemerintah berharap nih kebijakan ini bisa membuat perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru lebih terjangkau bagi masyarakat. Walaupun masih lama, tapi memang sudah harus direncanakan dari sekarang, teman Bro 2, kalau mau Natal dan Tahun Baru kali ini, teman Bro 2, daya beli masyarakatnya bisa tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi di akhir tahunnya juga bisa oke, teman Bro 2.

0: Sudah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, seperti biasa setiap pagi gue akan menanyakan ke lo pertanyaan ini. Lo tau gak hari ini hari apa, teman Bro 2? Jadi hari ini teman Bro 2 adalah hari pelaut sedunia yang diperingati di hari ini 25 Juni 2026 gitu. Dan di tahun ini mengusung tema Caring World Trade, Caring the Risk, teman Bro 2. Jadi tema ini menyoroti peran pentingnya para pelaut ya dalam menjaga kelancaran perdagangan global, teman Bro 2. Soalnya memang kebanyakan barang around the world ya, traveling around the world itu lewat jalur air, teman Bro 2, karena kalau lewat udara mahal. Dan tidak bisa mengangkut sebanyak yang bisa diangkut sama air. Lo bayangin aja satu kapal itu bisa ngangkat berapa kontainer, berapa banyak kontainer-kontainer gitu, teman Bro 2, yang kalau lu lihat tuh truk-truk yang di belakangnya ada panjang tuh, teman Bro 2. Nah, itu teman Bro 2 ada berapa banyak yang bisa diangkut satu kali perjalanan. Belum lagi kapal-kapal tanker yang buat mengangkut bahan bakar gitu, teman Bro 2. Makanya enggak heran kalau kemarin perdagangan global itu bisa dibilang melemah banget waktu si Selat Hormuz itu diblokade, teman Bro 2. Itulah salah satu bukti bahwa jalur perdagangan air itu memang sangat signifikan ya, sangat krusial, teman Bro 2. Dan peringatan ini tuh sebenarnya diperingati pertama kali di tahun 2010, teman Bro 2. Itu menjadi momentum untuk menghargai kontribusi para pelaut, termaksud Popeye mungkin ya, teman Bro 2, terhadap perekonomian dunia gitu. Jadi Organisasi Maritim Internasional atau IMO itu menyebut para pelaut berperan besar dalam memastikan distribusi barang dan komoditas penting tetap berjalan, teman Bro 2.